0: mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, Karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR segera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
7: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
9: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Colong yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Colong yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi

0: tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Iksan Tarori bersama Denada, pujaan hatiku. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi menikmati suasana akhir pekan Anda. Oke, mau healing kemana? Mau jalan-jalan kemana? Pokoknya banyak pilihannya ya. Oke, sambil juga tetap waspada dengan cuaca yang ada. Cuaca kering, cuaca panas ya. Jadi terus dihimbau untuk Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar lahan atau juga membakar sampah di lahan terbuka ataupun di pinggir-pinggir jalan di rumah Anda ya. Oke, jangan menganggap rame atau pandang enteng dengan bakar-bakar sampah walaupun itu di sekitar rumah Anda. Apalagi ya, oke, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada kabar sehat dengan Hanya Kamu Cintaku.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: Kicir Kicir Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, Jamu Welah Rasane Pae.
0: Es Lilin, Lagu

Ya, pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian, wah, bersama Iwan Fals dengan para penerka sudah hadir untuk Anda dan posisi waktu di studio kami pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda bahwa El Nino yang berakibat kebutuhan air mulai berkurang. Dua sungai di Pulau Karakelang Telaut mulai kering, pengaruhi suplai air dari PDAM ke pelanggan mulai menurun. Demikian informasi untuk Anda pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada saat ini ya. Kondisi cuaca kering dan juga di masa El Nino, tetap menjaga semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Teks naskah proklamasi atau proklamasi klat adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gubahan oleh Dr. Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Namun, Jepang tak mengizinkan. Beberapa kata yang dituntut adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Akhirnya yang dipilih adalah pemindahan kekuasaan. Setelah dirumuskan dan dibacakan di rumah orang Jepang, isi proklamasi pun disiarkan di radio Jepang. Naskah proklamasi klat ini ditinggal begitu saja dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagraha pada 29 Mei 1992.
2: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Smash dengan Jadi Milikku. Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih tetap di Manado pagi hari ini, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, informasi untuk Anda, upaya memperkuat kepastian hukum dan mempercepat pembangunan sektor pariwisata serta agrobisnis di Sulawesi Utara terus didorong. Hal tersebut mengemuka dalam seminar hukum yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Balai Pertemuan Umum Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu lalu. Seminar tersebut mengangkat tema optimalisasi jaksa pengacara negara dalam mengharmonisasikan regulasi daerah untuk akselerasi sektor pariwisata dan agrobisnis di Sulawesi Utara. Kegiatan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Bupati Minahasa Robi Dondokambe menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan seminar tersebut. Menurutnya pembangunan daerah membutuhkan regulasi yang harmonis, jelas, serta tidak saling tumpah tindih. Dan Robi mengatakan regulasi yang baik tidak seharusnya menjadi penghambat pembangunan daerah. Sebaliknya regulasi yang jelas dan harmonis menjadi fondasi agar pembangunan daerah berjalan terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan ia menilai kolaborasi dan pendampingan hukum diperlukan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi persoalan hukum sekaligus memastikan setiap kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menurut Robi, Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan agrobisnis. Potensi tersebut perlu dikelola secara bijak dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat. Harmonisasi regulasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing daerah. Kepastian hukum juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Yura Yunita dengan mulai langkahmu di hari ini ya. Oke, ya, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi dan memicu peringatan dini tsunami di kawasan NTT, NTB, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara. Menyusul guncangan dahsyat tersebut, ribuan warga Kabupaten Sika panik dan berbondong-bondong melakukan evakuasi mandiri menggunakan kendaraan roda 2 menuju dataran tinggi di daerah Nago di tengah rekaman kenaikan permukaan air laut di pesisir Selayar serta data BMKG yang mengkonfirmasi adanya tsunami minor di pesisir Labuan Bajo Alor dan Dompu dengan imbauan tegas agar masyarakat di zona siaga dan waspada segera mengungsi ke tempat aman. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tetap ku jadi.
1: Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian Tofu dengan Yo Ayo. Sebuah informasi yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Manado Pagi untuk hari ini 15 Agustus 2026. Ya, pendengar, Bank Indonesia Sulawesi Utara melaksanakan Urban DigiFest 2026 dengan menghadirkan konsep yang lebih kuat dan terintegrasi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah kolaborasi Urban DigiFest dengan Sulut Cafe Fest. Dan tahun ini tidak hanya menghadirkan ruang promosi bagi UMKM, wastra, kuliner, dan ekonomi kreatif, tetapi juga secara khusus mengangkat kopi Sulawesi Utara sebagai wajah baru ekonomi kreatif Sulawesi Utara yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui tema Rupa Rasa Kawanua, meracik tradisi, menyeduh inovasi, BI Sulut ingin menghadirkan pengalaman yang menghubungkan kekayaan budaya dengan inovasi. Pihak BI ingin menunjukkan bahwa kopi tidak hanya dilihat sebagai komoditas yang dikonsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem dari hulu hingga hilir yang melibatkan petani, pengolah, pelaku UMKM, coffee shop, komunitas hingga sektor pariwisata. Dengan demikian, Urban DigiFest 2026 diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dan menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi pelaku ekonomi di Sulawesi Utara. Pembeda berikutnya adalah penguatan sinergi program. Urban DigiFest 2026 didesain sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai program strategi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, Dekranasda, perbankan, komunitas, pelaku usaha UMKM, rupa, rasa, dan kopi, serta mitra lainnya. Di dalamnya terdapat promosi UMKM dan perdagangan, pengembangan wastra dan kuliner lokal, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi pembayaran melalui kris, hingga berbagai kegiatan edukasi dan literasi. Jadi apabila tahun 2025 Urban DigiFest lebih berperan sebagai ajang promosi dan showcase potensi unggulan daerah, maka pada tahun 2026 pihaknya ingin melangkah lebih jauh menjadi sebuah platform yang benar-benar mendorong dampak terhadap perekonomian secara end-to-end atau dari hulu ke hilir. Dan harapannya kegiatan ini tidak hanya ramai pada acara berlangsung, tetapi dapat menghasilkan peluang usaha baru, memperluas pasar dan pembiayaan, meningkatkan transaksi UMKM, serta semakin memperkuat positioning produk unggulan Sulawesi Utara sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pariwisata daerah di tingkat yang lebih tinggi. Pemilihan kopi sebagai salah satu tema utama Urban DigiFest tahun 2026 melalui Sulut Coffee Fest ini diharapkan ataupun didasarkan pada besarnya peluang industri kopi baik secara nasional maupun di Sulawesi Utara. Berdasarkan data SCAI yang menjadi rujukan kegiatan, pada 2026 Indonesia memiliki sekitar 462.000 titik coffee shop dengan pendapatan sektor kopi diproyeksikan mencapai $12.5 miliar atau sekitar 220 triliun rupiah. Sementara itu di sisi lain, pendengar, sekitar 41% produksi kopi Indonesia terserap oleh konsumsi domestik, menunjukkan kuatnya pasar dalam negeri sekaligus besarnya ruang penciptaan nilai tambah dari hulu ke hilir. Di Sulawesi Utara sendiri, potensi pengembangan kopi sangat besar. Kota Manado merupakan kota kedua Indonesia Timur yang memiliki jumlah coffee shop terbanyak setelah Makassar, dengan jumlah sekitar 5.000 usaha kedai kopi yang tersebar di berbagai daerah dan mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Akhirnya saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado Pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

semua akan indah pada waktunya ya. Demikian ada Delon dan Irene ya, kembali sudah hadir menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kembali bersama saya Mike ya, siap temani Anda di akhir pekan hari ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ya mohon maaf ya, suara saya agak sedikit gak enak untuk didengar mungkin ya. Tapi saya pastikan musik dan informasi spesial saya hadirkan ya untuk dapat melengkapi kebahagiaan Anda di hari ini ya. Sama seperti lagu tadi indah pada waktunya Delon dan Irene ya. Kalau kita apa ya tekun ya melakukan segala sesuatu ya, semua hasilnya akan indah pada waktunya ya. Asalkan kita benar-benar serius ya, apapun yang kita lakukan ya, walaupun banyak tantangan, banyak masalah ya, asalkan kita kerjakan dengan sukacita pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Yang penting sabar ya, apalagi cuaca sampai hari ini cuacanya masih panas membara ya. Dan ya pendengar, mengawali informasi Anda untuk hari ini ya, ini turut prihatin juga dengan peristiwa gempa yang terjadi di NTT. Ya, di mana pendengar, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT hari ini ya. Pada pagi tadi pukul 5 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami ya. Dan berdasarkan data dari BMKG, pusat gempa itu ada di koordinat 8,33 lintang selatan ya, 121,32 bujur timur. Nah, gempa tersebut ya berada di kedalaman 10 km dan guncangan gempa juga sempat dirasakan di ya sebagian kota Makassar, Sulawesi Selatan ya, dan guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulsel. Ya, dan masyarakat di wilayah tersebut yang merasakan gempa tentu dihimbau tetap tenang ya, sambil mengikuti informasi resmi ya dari BMKG terkait dengan perkembangan dini tsunami ataupun potensi gempa susulan.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ngana siap.
0: Masa?
1: Mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang bertanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda, ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: Noh kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap?
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kacili-kacili dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: No. Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
0: ya, mau enggak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar, tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang, torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1.

Oke, baik pendengar, hari bahagia ya dari kolaborasi Astrid dan Anji. Kembali sudah menemani siang Anda ya. Semoga tetap happy, tetap bahagia di akhir pekan ini ya. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga semuanya menghasilkan sesuatu yang baik lah. Baik untuk Anda secara pribadi ataupun untuk keluarga atau mungkin untuk tugas kerja di hari ini ya. Baik, pendengar, keadilan sosial ternyata masih menjadi tantangan Indonesia di era kemerdekaan saat ini. Ya, seperti disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, beliau berharap pemerintah dan seluruh bangsa itu dapat memastikan keadilan sosial semakin terwujud nyata. Ya, dan kalau bicara harapan, ya kembali pada tujuan berbangsa dan bernegara. Ya, dan ya pendengar, bangsa Indonesia itu punya utang kepada daerah, kesultanan, ya kerajaan yang berperan dalam proses penyatuan. Ya, Iwayan mengatakan, ya bentuk utang tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, beliau juga menilai keadilan sosial hingga kini masih perlu diperjuangkan karena kondisi tersebut menjadi tugas besar bagi Presiden dan seluruh bangsa Indonesia. Ya, karena itu selaku anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta mengatakan juga dan berharap di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen untuk memastikan bahwa kondisi Indonesia akan semakin baik, sambil berharap keadilan sosial benar-benar semakin terwujud secara nyata ya. Dan ya, Iwayan juga ya mengatakan bahwa Presiden dan seluruh bangsa Indonesia di hari kemerdekaan ini harus memastikan bahwa esok hari lebih baik ya. Dan esok hari keadilan sosial harus lebih terwujud secara nyata. Ya, saat diminta menyampaikan satu kata untuk Indonesia, ia hanya menjawab singkat, merdeka.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Yeah.

0: kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farah dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Mendengar sejarah pilu negeri ini, merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
4: Pro 1.

0: Eh, Do, kamu lihat tidak? Sekarang kan banyak orang sukses yang hanya dari rumah saja.
1: Iya ya, benar juga. Ada yang jualan HP, promosi di media sosial, itu namanya ekonomi digital kan?
0: Tepat sekali. Ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi memberi peluang sama bagi siapa saja untuk maju.
1: Oh gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bergantung dengan cara lama, begitu?
0: Betul. Asal mau belajar, berinovasi, dan tekun, kita bisa mengembangkan kemampuan, menjangkau pasar lebih luas, dan membuka lapangan kerja sendiri.
1: Wah, berarti ekonomi digital itu bisa jadi sebagai jalan masa depan bagi kita semua gitu?
0: Tentu, karena itu mari kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita bersama.
1: Oke deh. Ekonomi digital membuka pintu peluang tanpa batas. Siap berubah dan belajar berarti siap meraih kesuksesan di masa depan.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Kicir Kicir Lagu Buta. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, Jamu Welah Rasane Pae.
0: Es Lilin,

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku

Varian Jola Rayu. Anggi Marito.

Yugaji kawan, demikian makna bahagia dari X-Hero kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Apa kabar untuk Anda yang saat ini mungkin lagi bingung nih, kira-kira makan siang apa gitu ya. Atau mungkin makan siang enaknya di mana gitu. Ya semoga pastinya Anda bisa menemukan ya tempat satu tempat makan yang bisa apa ya, disesuaikan dengan budget dan juga selera Anda ya, karena di Kota Manado kan banyak ya destinasi wisata atau destinasi kuliner ya yang tersedia. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan program daerah ya di tahun 2027 nanti, di mana pendengar, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah daerah di tahun 2027 mendatang. Program ini diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ya, termasuk sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang ada di sejumlah daerah ya. Dan ya pendengar, seperti disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ya, bahwa dengan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut, daerah akan terbantukan ya, terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah dari pemerintah pusat.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah. Iyo, ada satu belum.
0: Satu?
1: Oma Mince kasihan, dari punya enggak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jauh orang antar, Gang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah, Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma, ini nih, Oma pe bantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa.

0: Oh. Iya, Oma. Torang siap mau bantu.
1: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.
2: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja. Taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
3: Pro 1.

Ya baik pendengar, akhirnya badai telah berlalu ya dari BCL dan kawan-kawan. Tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini. Sembari menantikan tepat pukul 12 ya, untuk Anda akan simak bersama rangkuman informasi berita olahraga lewat penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want,
2: ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Caesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mahasiswa Teknik Informatika suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal dari batik, gamelan, sampai rumah adat semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Indonesia merah darahku ya. Demikian ada kebiar-kebiar Anggun C. Sasmi. Kembali sudah melengkapi lagi siang Anda. Iya, menemani Anda yang mungkin saat ini sementara ya fokus dengan makan siangnya ya, atau mungkin saat ini masih bingung di mana tepatnya ya untuk makan siang yang enak nih. Ya, Anda bisa menemukan ya alternatif ya, tempat makan yang cocok lah dengan selera Anda. Oke. Baik, yang penting asalkan Anda bahagia, Pro 1 pun siap ya melengkapi akhir pekan Anda. Masih ada Armada dan juga Noah ya. Sekaligus tuntaskan kebersamaan kita siang ini, nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang. Ya, serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan

dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi

Iya, baik, kembali selamat siang mendengar untuk Anda. Demikian ada White Lion dengan Till Death Do Us Apart, ya. Lagu-lagu pilihan mancanegara spesial saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda. Usai makan siang mungkin, ya, sudah lanjut dengan aktivitas atau mungkin sambil menikmati waktu santai, ya, waktu istirahat Anda. Ya, saya coba selingi dulu dengan informasi terkait dengan guru P3K yang berpeluang jadi PNS. Ya, di mana pendengar, pemerintah akan memberikan kesempatan untuk guru yang berstatus P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh ataupun PNS, ya. Kesempatan ini diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, ya, beliau mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang diangkat menjadi PNS, ya. Dan menurutnya pemerintah sudah beberapa kali memang melakukan pembahasan dengan pimpinan DPR, ya, dan sebelumnya juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang bisa diangkat menjadi PNS. Ya, dan kebijakan ini diperlukan untuk menghapus juga ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru, ya. Dan ia berharap Presiden Prabowo juga bisa menghapus perbedaan status atau kastanisasi. Ya, dan ya, melalui ya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non aparatur sipil negara yang masih menjadi solusi jangka pendek, ya. Dan usulan tersebut menambah dorongan agar pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian untuk para guru, khususnya mereka yang saat ini masih berstatus P3K paruh waktu ataupun non-ASN,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, berikan ada air supply dengan Making Love Out of Nothing at All ya. Sudah melengkapi siang Anda lagi. Ya saya coba berbagi dulu informasi lagi untuk Anda siang ini. Dari Kementerian Kesehatan akan merenovasi 10.000 puskesmas ya sebagai bagian dari program transformasi kesehatan nasional untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat. Dan pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi lanjutan 441 RSUD menjadi prioritas juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, program transformasi kesehatan nasional ini ditargetkan selesai pada 2029-2030, tentu dengan fokus pada pemerataan layanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.

0: Sofi Novindri, susah lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjagamu tak patah hati.
0: Luksanaya, ku ingin.

0: rupanya. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Iya, baik pendengar, dengan berakhirnya nanti Chicago ya dengan Song For You, tuntaskan kebersamaan kita siang hari ini. Nanti setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya awali dengan informasi karena bangunan sekolah belum berdiri, siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Nasional Terintegrasi akan menjalani proses belajar di sekolah transisi.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 04 Minasa Utara Minut dan SNT 13 Bulang Mongondo Bolmong hari ini telah memasuki hari kedua. Setelah kemarin resmi dibuka Bupati Minasa Utara Joe Neganda lewat upacara pembukaan di lapangan kantor BPMP Sulut. Kepala BPMP Sulut Febri Dien yang juga ketua tim transisi SNT 4 Minut dan 13 Bolmong mengatakan, meskipun bangunan sekolah baru akan dibangun Oktober 2026 mendatang dan rampung tahun 2027, 160 siswa-siswi akan mengikuti pembelajaran di sekolah transisi.
2: Hari ini kan baru saja dimulai MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi yang ada di Sulawesi Utara. Kebetulan ada dua, yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi 4 Minasa Utara dan Sekolah Nasional Terintegrasi 13 Bolang Mongondo. Ada 17 yang hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi dimulai MPLS-nya. Rencana sekolah ini walaupun belum dibangun, saat ini sudah berlangsung MPLS-nya dilaksanakan di sekolah transisi. Untuk Minasa Utara, sekolah transisinya bertempat di Pineleng, yaitu di BPMP Sulawesi Utara. Untuk yang di Bolang Mongondo, sekolah transisinya di SMP Negeri 5, Dumoga. Pembangunannya, rencananya akan dimulai pada bulan Oktober akhir atau awal November. Ini pembangunan ini dilaksanakan multi-years, jadi sambil menunggu itu, kira-kira anak-anak kita akan bersekolah di sekolah transisi selama 1 tahun. Diharapkan 1 tahun depan sudah terbangun dan anak-anak kita akan pindah ke lokasi yang baru.
1: Diketahui Sekolah Nasional Terintegrasi, SNT adalah program rintisan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Adapun metode pembelajarannya atau kurikulum yang nantinya digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Nasional Terintegrasi, baik tingkat SMP maupun SMA, adalah kurikulum nasional yang diperkaya dengan kompetensi global dan sains, teknologi, engineering, dan matematik, kesenian, serta olahraga. Roy Pesak melaporkan.
0: Stok beras di gudang Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo masih mencukupi.
1: Musim kemarau kering dan berkepanjangan berdasarkan prediksi dari BMKG menjadi perhatian serius dari Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo Sulut Go. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Divre Sulut Go, Ermin Tora mengatakan saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog masih mencukupi. Mengantisipasi kenaikan harga beras dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan beras, pihaknya melakukan pendistribusian beras SPHP ke pasar lokal maupun retail modern, serta gencar melakukan gerakan pangan murah.
3: Saat ini stok beras yang ada di Bulog sekitar ada 13 ribuan ton dan kita masih akan masuk lagi, baik dari penyebaran stok antar bulog itu masih ada sekitar 30 ribu ton lagi yang nanti akan masuk penyebaran stok antar bulog, dan kita juga masih ada terus melakukan penyerapan pengadaan lokal. Masih kita masih akan tambahan lagi mungkin sekitar 300 ton itu dari sisi stok beras. Kita ada kondisi cukup. Terus kemudian dalam rangka menjaga stabilitas harga pasokan dan harga pangan khususnya beras di masyarakat maupun di pasar, saat ini kami terus melakukan penyaluran beras PHP di pasar tradisional, pasar rakyat maupun retail modern, dan kami juga koordinasi dengan Pemprov, Pemda Kabupaten Kota, dinas terkait, kemudian juga dengan TNI dan Polri, itu melakukan gerakan pangan murah.
1: Tidak hanya itu, Perum Bulog Divre Sulut Go dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan beras pemerintah untuk periode 3 bulan kepada masyarakat atau penerima manfaat. Per bulan mereka akan mendapatkan 10 kg beras. Roy Pesak melaporkan.
0: Antisipasi kebakaran akibat musim kemarau, warga dihimbau untuk lebih waspada saat membuka lahan maupun dalam aktivitas di rumah.
4: Ancaman kebakaran mengintai di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino berkepanjangan saat ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minahasa Utara Haji Usman menyebutkan, pihaknya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mengajak masyarakat ikut mencegah potensi kebakaran sejak dini dari lingkungan masing-masing.
5: Januari sampai dengan hari ini, kasus yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kasus kebakaran yang kita tangani sampai dengan hari ini sudah 78 kasus. Itu sudah termasuk dengan kebakaran lahan dan kebakaran rumah serta kebakaran tempat usaha.
4: Dan pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran seperti tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Pemusatan diklat dan karantina dijalani 30 calon paskibraka di Minahasa Utara.
4: Sebanyak 30 calon paskibraka Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026 resmi memasuki masa pemusatan diklat dan karantina. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara, Robi Parengkuan menjelaskan, karantina ini sangat penting dalam bentuk pembinaan dan kesiapan para calon paskibraka.
6: Kita raih pada saat ini dengan hal-hal positif, hal-hal yang bisa menginspirasi dan bisa mengisi pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara, salah satunya dengan bagaimana adik-adik ini mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk agar supaya menyiapkan dengan baik pengibaran bendera merah putih tingkat Kabupaten Minahasa Utara pada 17 Agustus nanti.
4: Adapun calon paskibraka Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 30 orang, terdiri dari 15 putra dan 15 putri yang merupakan perwakilan siswa dari SMU-SMK se-Minahasa Utara.
0: Pelaksanaan karya bakti skala besar di Miangas diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
7: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsagus melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka pada Rabu 12 Agustus. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kodam 13 Merdeka dalam memastikan pelaksanaan karya bakti skala besar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pangdam Mayjen TNI Mirsagus mengatakan, karya bakti skala besar merupakan upaya dari Kodam Merdeka dalam memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
8: Meninjau progres karya bakti skala besar atas perintah Bapak Presiden yang diinisiasi oleh Bapak Kasat, kami dikirim ke sini. Beberapa titik sudah ya ada yang selesai 90%, ada yang masih pada progres pelaksanaan. Baik itu melalui seperti tadi progres SMP, kemudian titik untuk perikanan terpadu, kemudian jalan desa, sumber air, sumur bor dan lain sebagainya. Intinya adalah alhamdulillah masyarakat sangat senang, khusus untuk Miangas dalam rangka karya bakti ini sangat terbantu mereka. Dan ke depan kita harapkan bagaimana kegiatan ekonomi kemasyarakatan bisa berkembang lagi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, khususnya lewat Kementerian Pertahanan, kami sangat dibantu.
7: Camat Miangas Olita Papalapu memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka karena telah membantu pembangunan di daerah terluar bagian utara Indonesia.
9: Ya, pada prinsipnya kami tentunya yang ada di kecamatan khusus Miangas, di Pulau Miangas ini sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Terkait pembangunan-pembangunan, kami sudah banyak dibantu dengan berbagai macam bantuan yang turun di Miangas ini. Apalagi dengan adanya karya bakti yang ada, ini sangat membantu kami mempercepat pembangunan yang ada di perbatasan ini. Jadi pada prinsipnya tentunya dengan kehadiran karya bakti, kemudian adanya kunjungan-kunjungan dari Pak Kasdam kemarin, terus ini Pak Pangdam juga, ini sangat-sangat membantu kami yang ada di perbatasan. Demikian.
7: Pada kesempatan tersebut, Pangdam meninjau sejumlah sasaran karya bakti, di antaranya sumur pompa, perbaikan SMP Negeri 2 Nanusa, serta lokasi pengelolaan ikan yang menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan dan aktivitas masyarakat setempat.
0: Urban DigiFest 2026 yang digelar BI Sulut menonjolkan pada potensi kopi lokal daerah ini.
7: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut kembali menggelar Urban DigiFest 2026 sebagai ajang penguatan digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-7 sejak pertama kali pada tahun 2019 menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan akses pembiayaan, serta mengembangkan usaha berbasis teknologi digital. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto ditemui seusai soft opening Urban DigiFest di Atrium Mantos 3 Manado mengatakan, kegiatan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Jika pada awal pelaksanaannya dikenal sebagai Urban Fest, kini difokuskan pada penguatan digital UMKM, baik dalam aspek pemasaran, pembiayaan maupun pengembangan usaha. Menurut Joko Supratikto, salah satu hal yang membedakan Urban DigiFest tahun ini adalah hadirnya Kopi Fest.
10: Nah, yang membedakan tahun ini adalah ada beberapa hal. Ya. Satu adalah kita memasukkan juga unsur Kopi Fest. Kopi Festival di situ. Kenapa? Karena kopi ini salah satu unggulan yang memang menjadi bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena rantainya itu panjang, kopi itu rantai panjang, multiplier efeknya panjang gitu ya. Bisa dari petaninya, kemudian dari roasterinya, kemudian dari coffee shopnya, kemudian jadi masyarakat penikmatnya, dan juga bisa juga masuk ke industri. Nah, di situ juga ada yang namanya industri kreatifnya, para baristanya itu. Ini yang membedakan. Dan yang membedakan lagi adalah kita mencoba semuanya itu bertransaksi melalui digital. Digital. Jadi nanti digitalisasi ini yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari UMKM ini untuk mengembangkan usahanya.
7: Melalui Urban DigiFest 2026, BI Sulut berharap digitalisasi dapat menjadi tulang punggung pengembangan UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
0: BPBD Sulawesi Utara menghimbau agar masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi ya bencana saat musim kemarau.
11: Dengan kondisi cuaca panas saat ini, BPBD Sulut melalui Penata Penanggulangan Aklim Muda, BPBD Sulut, Dani Repi menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai segala kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, Dani Repi juga ingatkan masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan, terlebih di daerah yang banyak tumbuhan alang-alang.
12: Karena kondisi sekarang dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena kondisi musim panas memungkinkan terjadi kebakaran ketika kita tidak lebih berhati-hati. Karena potensi kebakaran juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
11: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan.
0: Pengprov IMI Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026.
11: Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara menyikapi tragedi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengprov IMI Sulut, Berti Alan Lumempo SH mengatakan tim khusus ini bertugas mengusut berbagai aspek pelaksanaan lomba, terutama yang berkaitan dengan sistem keselamatan.
13: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan, khususnya pihak-pihak yang ada di dalam IMI sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya, dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini.
11: Ditegaskan Lumempo, investigasi internal IMI Sulut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, IMI Sulut mendukung penuh proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian.
0: Sementara pendengar, tim Subdit Laka Ditgakum Korlantas Mabes Polri bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar olah TKP menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis di lokasi kecelakaan drag race Kota Mobagu.
14: 8 warga yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Tim Subdit Laka Dit Gakum Korlantas Mabespori bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar olah TKP menggunakan teknologi traffic accident analis, diantaranya laser scanner serta drone untuk memetakan kondisi lokasi kecelakaan. AKBP Sandi Wediano dari tim TAA Korlantas Polri menjelaskan metode TAA digunakan dengan mendokumentasikan lokasi kecelakaan, menganalisa kondisi lintasan, bekas gesekan ban, jejak pengereman, skid mark, hingga tingkat kerusakan kendaraan yang menjadi barang bukti.
15: Hasil tersebut kami menemukan bekas luka yang cukup dalam dari kendaraan, artinya bisa kita simpulkan itu merupakan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada bekas rem di disc brake, ada kontur kendaraan yang tidak lagi sesuai dengan ukurannya karena kedalaman luka tadi. Kemudian kami juga mengukur jejak rem atau skid marknya. Di sana kami menyimpulkan berapa kecepatan tertinggi pada saat melintasi finish, kemudian pada jarak berapa meter setelah finish yang bersangkutan melakukan pengereman, kemudian berapa meter kendaraan tidak mampu dikendalikan dengan baik sehingga terjadinya dua titik tabrak.
14: Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan menyebutkan, hingga saat ini tim penyidik telah melakukan berbagai langkah penanganan mendalam, yaitu pemeriksaan sebanyak 15 orang saksi yang terdiri dari pihak panitia, penyelenggara, pelaksana, saksi masyarakat, hingga korban. Penyidik menerapkan pasal 474 KUHP terkait kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat atau meninggal dunia.
16: Ini sudah kita bisa ambil kesimpulan, yang kita gunakan adalah pasal KUHP. Pasal 474, kelalaiannya atau kealpaannya itu menyebabkan luka berat atau matinya orang.
14: Penggunaan jalan untuk acara khusus harus melalui pengkajian, asesmen, uji kelayakan lintas, serta mengantongi izin resmi dari pihak berwenang. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kodowati bersama dengan Roy Sekeon, selaku Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Manado.
17: Ya, Pak Roy Sekeon. Nah, sekarang ada di lapangan Tikala yang kami lihat lagi memantau kegiatan para calon paskibraka yang akan melaksanakan kegiatan di 17 Agustus tahun 2020, yaitu pengibaran bendera dan penurunan bendera merah putih di hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, mungkin ada kesiapan-kesiapan apa saja dan berapa lama mereka melakukan latihan ini, Pak Ara?
18: Ini H-6. Untuk latihan sudah dari tanggal 23 Juli 2026. Dan sekarang sudah pada tahap, ya boleh dikatakan hampir latihan sudah capaian 80%. Ya. Tinggal besok kita akan latihan dengan seluruh pasukan, termasuk pasukan 45. Dan kita akan masuk pada geladi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Oke. Dan pengukuhannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian pada tanggal 17 kita melaksanakan tugas kenegaraan, ya. 17 Agustus.
17: Oke, Roy sendiri, mereka sendiri direkrut dari mana saja ini?
18: Ini yang menarik. Kalau dari kami, dari peserta yang mengikuti seleksi tahun 2026, berjumlah 21 sekolah. Dari 21 sekolah itu diseleksi menghasilkan 15 sekolah yang ada di Kota Manado, baik swasta maupun negeri. Dan kami memang mengutamakan semua bibit-bibit pemuda, khususnya yang paskibraka, itu kami mengharapkan hadir di setiap sekolah. Oleh karenanya kami mengutamakan sekolah-sekolah yang kecil, yang murid-muridnya sedikit, tapi ada siswa yang berkenan untuk masuk paskibraka, itu yang lebih kami pertimbangkan. Tetapi dengan syarat, dia harus lolos dari semua seleksi yang ada. Dari 5 kali seleksi, itu merupakan kewajiban. Oke. Untuk dia bisa lolos sebagai paskibraka Kota Manado.
17: 5 seleksi ini kalau bisa tahu apa, 5 seleksi?
18: Ya, paskibraka yang pertama itu, seleksi paskibraka pertama TIU, baru TWK. Itu langsung diumumkan dari pusat. Oh, iya. Kemudian kita masuk pada PBB, baru masuk kepada kesamaptaan, parade, kesehatan, dan terakhir wawancara.
17: Yang sekarang yang sudah terjaring berapa, dan mungkin apa ada sifat cadangan ini, Pak?
18: Ini Kita memang karena efisiensi, biasanya pemerintah Kota Manado mengakomodir 60 peserta paskibraka. Tetapi karena ada efisiensi, jadi pasukan untuk 2026 dikurangi menjadi 38 paskibraka. Dan tidak ada cadangan, Pak. Kami berupaya semuanya main. Semuanya main, kalaupun ada yang sakit, ya macam kali ini, tapi jarang sih sakit. Selama ini untuk stamina, kita beri gizi, kita beri makanan yang cukup, dan kita beri waktu tidur yang cukup. Kita ingatkan laporan mereka tiap pagi, laporan sarapan pagi, dan amat terlebih bantuan dari Dinas Kesehatan, termasuk pemberian-pemberian suplemen, suplemen dan obat-obatan yang sering diberikan setiap harinya.
14: Dimasuk hari H nanti, mereka ada sering yang disebut dengan istilah karantina ini,
18: Pak. Untuk karantina kita memang harusnya aturannya karantina. Cuman kita tinggal ambil 4 hari karena anggaran juga kan. Jadi 4 hari kita hari Jumat kita karantina. Karantina selama 4 hari.
14: Oke, yang terakhir mungkin dengan adanya latihan yang sangat matang di hari H nanti dapat berjalan dengan baik, dan mungkin apa harapan kepada masyarakat khususnya ini Kota Manado, berikan mereka kesempatan dan percayakan panitia bahwa panitia juga berjanji akan tidak ada lagi titipan-titipan.
18: Itu yang kami perangi selama ini, Pak. Sejak saya melaksanakan penerimaan seleksi paskibraka di Kota Manado, saya tidak mau mengakomodir yang namanya titipan-titipan. Kalaupun ada kenalan, itu karena memang dia yang bersangkutan lulus. Lulus, ikut seleksi itu lulus. Termasuk itu pun biar saudara, termasuk kemanakan saya itu saya contohkan. Kemanakan saya ikut seleksi, saya bilang tidak lulus, tidak lulus. Jadi bukan karena komitmen dengan supaya yang dihasilkan adalah benar-benar paskibraka yang berintegritas. Tidak karena oh anaknya ini, anaknya itu. 2023 sampai 2026 itu memang kita seleksi mengikuti aturan dan tidak menggunakan apa yang namanya itu titipan sana, titipan sini. Kalaupun ada itu, Pak, yang saya kali lagi saya tekankan, itu karena mereka memang benar-benar mengikuti ujian dengan baik dan karena potensial dirinya memang betul-betul ada.
14: Terima kasih, Pak.
18: Terima kasih.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Evaluasi pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas di Kalabaru menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah.
19: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas di Kalabaru, Kota Manado selama semester pertama tahun 2026 menemukan gangguan penglihatan dan masalah kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah. Kepala Puskesmas di Kalabaru, Rosalin Kawengian, mengungkapkan hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas.
20: Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan satu semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke arah fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata terutama, karena mungkin penggunaan ini gadget yang terlalu panjang, itu time screen-nya terlalu panjang. Kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian, karena dua kasus tadi yang banyak kami temukan.
19: Pihaknya pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya.
0: LPM Tomohon menyebut TIFF 2026 menunjukkan perkembangan positif dan multiplier effect.
19: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, mengatakan salah satu yang terbaru adanya aktivitas ekonomi dari fasilitas pendukung kegiatan, seperti tempat duduk yang mulai dijual kepada publik. Menurutnya kondisi tersebut menjadi indikasi awal adanya multiplier effect dari TIF.
21: Tahun ini berjalan sesuai rencana dan kami melihat memang ada beberapa perkembangan-perkembangan di sini. Salah satunya perkembangan bahwa tempat-tempat duduk ya, ini sudah ada multiplier effect, tempat-tempat duduk sudah dijual. Nah ini berarti ada pemasukan. Nah, lama-kelamaan paling dia akan berkembang. Tinggal bagaimana itu memasarkan ke depan. Yang penting ternyata ada yang bersedia untuk membeli itu. Nah ini tentu bagian daripada upaya untuk bagaimana mempertahankan agar supaya TIF ini tetap eksis.
19: Arnold menuturkan TIF secara bertahap dapat menuju kemandirian pendanaan. Skema pembiayaan dapat dibuka kepada pihak swasta maupun perorangan melalui mekanisme kerjasama.
0: Pemkab Minas Utara menguji coba metode tanam padi di musim kemarau, yaitu Rom Cider.
2: Dinas Pertanian Minahasa Utara melakukan uji coba penanaman padi di tengah musim kemarau 2026 ini dengan semangat menjaga ketahanan pangan. Program ini akan menunjang petani tetap beraktivitas di sawah meskipun dihadapkan pada tantangan iklim. Uji coba itu berlangsung di persawahan Tatelu di bawah pengawasan dinas terkait dan Camat Timembe. Melalui metode Rom Cider, penanaman padi tanpa melalui penyemaian sehingga mampu bertahan di musim kemarau. Camat Timembe Ansye Dengah mengatakan, metode Rom Cider merupakan efisiensi pertanian dan pengembangan teknologi.
3: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
2: Penanaman padi secara Rom Cider adalah metode menanam padi tanpa pindah tanam semai.
0: Pelatihan guru dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Talaut.
22: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaut Dekar Lasut menyebutkan, pelatihan bagi guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik. Menurut Dekar, guru perlu terus mendapatkan penguatan dan pengembangan kompetensi agar mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Ia menilai peningkatan kapasitas guru tidak hanya berdampak pada kemampuan mengajar, tetapi juga mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Talaut.
23: Dampak kapasitasnya guru yang bersangkutan. Nah, itu mereka guru itu dibiayai oleh sekolah, pelatihan guru, lewat dana bos, pelatihan guru. Pelatihan bisa, pelatihan-pelatihan itu kalau sudah dianggarkan oleh kementerian, pelatihan guru sampai 500.
22: Ia berharap sebagai program pelatihan bagi tenaga pendidik dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga para guru semakin profesional dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Ia juga mengajak para guru untuk mengikuti setiap kegiatan pengembangan kompetensi dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kepala Kejari Talaut yang baru memulai tugas mencatat sejarah sebagai Kepala Kejari Talaut perempuan pertama.
24: Sejarah baru terukir di beranda utara NKRI. Andi Fitriana SAMH resmi menginjakkan kaki di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mengemban amanah baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang baru. Mendarat di Bandara Melongane dengan penerbangan Susi Air pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026, Andi Fitriana mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama yang memimpin Korps Adiaksa di tanah bumi Prodisa. Kedatangan pimpinan baru ini disambut hangat melalui prosesi adat dan jajaran kehormatan pimpinan daerah. Sejumlah tokoh penting dan jajaran Forkopimda Kepulauan Talaut hadir langsung di apron bandara untuk memberikan penghormatan. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita beserta Ketua TPPKK Nyonya Heni Tita Hong Wijoyo, Ketua DPRD Engelbertus Tatibi, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dan Lanal Melongane Letko Laut Pelaut Sonedi S. Sanggel, PLH Ketua PN Melongane Eko Wiranda Simbolo, Kabandara Melongane Syahid Segaf Al-Kadri, beserta pejabat Pemkab dan tokoh masyarakat. Atmosfer kekeluargaan berkelindan erat dengan kearifan lokal. Usai jabat tangan kehormatan dan kehangatan, acara dilanjutkan dengan pengulungan bunga, arahan sambutan adat oleh Ratu Banua Melongane Ramli Adam, serta suguhan memukau tarian Baraa. Dalam sesi doorstep bersama awak media, Kajari Andi Fitriana menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan luar biasa dari pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda serta elemen terkait.
25: Kesan pertama sungguh sangat ini karena kami disambut oleh Bapak Bupati beserta jajaran dan teman-teman Forkopimda dan Ketua DPR, Ibu Bupati. Dan kami akan membangun Talaut lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kami akan melaksanakan tugas sebagai unsur dari APH, akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami.
24: Bupati Willy Tita atas nama pemerintah dan masyarakat Talaut mengucapkan selamat datang serta berharap hubungan harmonis yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat. Senada dengan Bupati, dukungan penuh dan harapan sinergi positif juga disampaikan oleh Ketua DPRD, Kapolres Singka dan Lanal Melongane.
26: Baru
1: Pak. Dari bisa bergabung.
24: Sebelum dipercaya memimpin Kejari Kepulauan Telaut, Andi Fitriana mengemban tugas sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Rekam jejak dan pengalamannya di dunia penegakan hukum diharapkan mampu membawa angin segar serta semangat baru bagi penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia. Ia resmi menggantikan Edwin Ignatius Besler yang kini mendapat amanat baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat siang.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Selama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsel ni baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Selamat sore untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Yang mendengarkan mungkin melalui siaran terestrial kami ya. Anda yang mendengarkan dari frekuensi modulasi kami 94,5 juga 88,2 dan 92 MHz. Untuk kesempatan sore hari ini apa kabar? Di 100% Indonesia on the weekend atau spesial di akhir pekan pendengar edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Silakan bergabung bersama kami di 082195835080 masih dengan semarak kemerdekaan tentunya. Halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Merdeka. Indonesia banget.
1: Sore.
0: Merdeka. Sore baik. Siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken, Haryati Ibu Siska.
0: Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Gimana Bunaken sore ini Bu Haryati?
1: Bunaken, DP cuaca masih sama, masih panas.
0: Panas, Kang.
1: Iya.
0: Banyak orang
1: tapi
0: di sana.
1: Tapi orang dingin.
0: Rame-rame di sana.
1: Ini lagi rame soalnya lagi ada mau persiapan pertandingan sepak bola.
0: Wah, seru.
1: Ya.
0: Jadi sudah bertanding malah mulai hari ini ya?
1: Besok.
0: Besok.
1: Hari Minggu.
0: Wah, ya. Oke deh. Kalau Ibu Haryati rencananya mau ikut lomba apa nih?
1: Oh, soalnya belum ada
0: info
1: lomba-lomba begitu, tapi nanti mungkin nanti hari Senin baru kita luang ada lomba apa.
0: Baik, oke deh Ibu Haryati. Silakan lagunya, kira-kira mau yang mana di kesempatan sore hari ini untuk akhir pekannya. Ada pilihan terbaru dengan Membasuh dari Sal Priyadi featuring Rara Sekar. Ada juga Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Satu lagi dari Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Yang mana?
1: Yang mau coba itu Sembuh Tanpaku.
0: Sembuh Tanpaku, boleh. Silakan ya. Untuk siapa tiga orang?
1: Salam pertama buat Ibu Siska. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas dan diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat Nyong Niel, semoga iklannya juga semakin banyak. Lanjut buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Islan yang ada di Boroko, apa kabar, salam sehat juga Pak Islan bersama keluarga. Yang ketiga ada yang ada di Jeju Korsel, Pak Bud, apa kabar Pak Bud. Ini salam dari Haryati, salam sehat bersama keluarga. Semoga pulang bawa oleh-oleh kan Ibu Pris, terima kasih akan Pak Ibu Pris.
0: Nih.
1: Ya. Buat Ibu Priscila, Ibu Siska, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Haryati yang digunakan. Seru sekali ya kalau misalnya di lingkungan tempat tinggal Anda pendengar sudah diramaikan dengan kegiatan-kegiatan jelang 17 Agustus nanti di hari Senin. Kalau di Ibu Haryati tadi ada yang sudah persiapan untuk sepak bola. Jadi ingat zaman dulu mungkin Anda juga pernah ikutan ibu-ibu bola dangdut. Jadi main bola sambil ada musiknya. Masih adakah saat ini yang melaksanakan lomba itu? Atau sudah lebih kekinian, sudah lebih modern jenis-jenis lombanya? 082195835080. Saya Priscila masih menunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Kita coba. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Pri.
0: Indonesia banget.
2: Cantik manis.
0: Dengan siapa di mana? Yang cantik manis juga.
2: Dilihat langsung tuh manisnya.
0: Perkenalkan dulu dong, ini siapa pemilik suara ceria ini?
2: Asik, Bunda Natalia di Palu masih, Mbak Pri.
0: Masih dengan Bunda Natalia. Palu bagaimana sore ini? Ya.
2: Kalau cuaca di Palu masih panas,
0: okay.
2: Berapa hari ini memang masih panas. Terus kalau kegiatan sudah mulai kegiatan. Di sini lagi pertandingan senam, Mbak Pris, orang lagi senam.
0: Senam apa?
2: Tapi saya kalau di toli-toli, kalau saya di Toli-Toli pasti ikut senamnya. Kalau kita di Toli-Toli seumuran kita, senam pernapasan, Mbak Pris, senam pernapasan.
0: Tai Chi gitu ya.
2: Yo, Tai Chi. Ah, betul, Tai Chi. Aduh, Mbak Pris tahu ya Tai Chi?
0: Tahu dong, sering nonton soalnya film-film Cina kungfu tuh.
2: kita kalau di Toli-Toli pakai senam Tai Chi, Mbak Pris. Enak. Jadi dia enggak terlalu bergerak sekali tapi keringat dia kalau habis senam itu.
0: Oh, oke deh. Kalau di Palu ini lomba-lomba itu senamnya kan, senam apa?
2: Oh, senam itu
0: Zumba. Aerobik, Zumba gitu-gitu ya.
2: Zumba juga ada. Zumba juga hebo, yang masih muda-muda, Mbak Pris. Kalau kita orang yang seumur-umur begini tinggal senam begitu. Yang senam anti stroke, terus pernapasan.
0: Iya.
2: Jadi yang masih umur-umur muda ya.
0: Tidak terlalu memacu jantung.
2: Sudah mulai, Mbak Pris, kegiatan. Ya kan sudah Senin upacaranya.
0: Oh iya, benar. Jadi sudah
2: dekat
0: mulai
2: sini lagi Mbak Fris di wali kota, dekat rumah.
0: Wah, seru tuh nonton sore-sore ya.
2: Cuma dekat kok, biasa saya jalan pagi ke sana.
0: Oh, oke, okay, wali kota. Siap, Ibu Natalia, silakan lagunya mau yang mana? Tadi ada Membasu dari Sal Priyadi, ada juga dari Hindia, semua lagu cinta terdengar sama. Yang mana?
2: Yang kedua tadi, Mbak Pris.
0: Boleh.
2: Yang kedua.
0: Untuk siapa langsung, tiga orang saja.
2: Oke, yang pertama buat Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko, apa kabar ya? Salam sehat, salam buat keluarga di rumah. Terus ada Ibu Ros di Lelem juga, selamat sore. Salam manis, salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga Ibu Orina dari Tataran 2. Selamat sore, ayo gabung Ibu Orina. Ada Mbak Priskila, harapan ada sehat ya bersama adiknya Bung Sony Alexander. Buat Mbak Pris sukses selalu ya, tetap semangat, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Pris. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget, merdeka. Sore baik Ibu Natalia yang ada di Palu saat ini ya. Terima kasih pendengar untuk Anda di kesempatan menit ke-17 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore juga saya menyapa Anda yang disibukkan dengan segala macam aktivitasnya, yang mungkin tidak bisa mengikuti, menonton kemeriahan jelang 17 Agustus ya, karena harus bekerja. Tetap semangat pastinya, tanpa mengurangi makna kemerdekaan di tahun ini, di tahun 2026 jauh banget, Riz. Untuk HUT ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tema di tahun 2026 kali ini. Semoga pendengar Anda masih setia bersama kami, karena hits Indonesia terbaik saya hadirkan. Seperti yang satu ini dari Fajar Nur, Jembolan, dari salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, Sembuh Tanpaku.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi 100% Indonesia. Kembali menemani Anda pendengar untuk di akhir pekan kali ini on the weekend. Silakan Anda bergabung 082195835080. Di studio Pro 1 sih sudah lumayan ramai sore hari ini karena katanya ada acara ya. Oh iya, ada lomba-lomba mungkin. Ketua FKP Ibu Anet, info-info kira-kira ada lomba apa ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Jenny dari Kota Tomohon.
0: Bu Shen, apa kabar? Bagaimana kabar Tomohon sore ini?
1: Aduh, kabarnya panas tersertai angin.
0: Oh, panas juga di sana. Oke deh, walaupun udaranya tetap sejuk ya. Tomohon?
1: Iya.
0: Oke, Ibu
1: Tapi
0: Shani.
1: Tapi aduh, tembus panas, kebris.
0: Ibu Shani ini mau ikut lomba apa besok ini atau hari ini?
1: Kebetulan belum ada kabar di lingkungan Ibu Shani.
0: Belum ada.
1: Mungkin kalau Torangkwa biasanya kalau 17 hanya makan bersama satu lingkungan.
0: Makan bersama. Gitu.
1: Jadi rame.
0: Siap-siap kalau begitu. Bu
1: Mungkin
0: Shen,
1: ada pertandingan-pertandingan lain tapi Ibu Jenny belum tahu.
0: Kalau saya sukanya mencari panjat pinang ini kalau ada.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Oh, mantap sekali ya.
0: Oke deh, Ibu Jenny silakan sembari menunggu informasi dari lingkungannya lagunya
1: mana
0: ini. Ada dari It Gitaf dengan judul lagunya Satu-satu. Ada dari Judika, kita coba ke old dulu sedikit yang agak lebih lama sampai kau jadi milikku. Ada Shaggy Dog dengan Disaidan. Yang mana?
1: Judika aja deh.
0: Boleh. Silakan untuk siapa?
1: Oke deh. Perawat, Rizkila, jaga kesehatan ya. Kalau pulang, hati-hati di perjalanan ya. Terus salam si kecil ya. Iklannya lebih banyak lagi ya.
0: Amin.
1: Oke deh, tiga spesial. Pertama Ibu Jenny mau salam buat Pak Bud, mungkin lagi tur ya bersama keluarga. Kalau Ibu Jenny ingin tur tapi mengumpul uang dulu.
0: Oke,
1: mengumpul berkat dulu ya Pak Bud. Oke deh, taruh mau tunggu kan tuh berkat oleh-oleh dari sana kan. Terus yang kedua ada sampai Pak Junaidi di Kota Ambon. Ini tuh salam dari Bu Jenny, salam buat keluarga ya Pak Junaidi. Yang ketiga di Ermadidi ada Pak Yosifai. Ini tuh salam dari Ibu Jenny ya. Tentunya salam buat keluarga. Kita kembali ke studio. Terompe Ibu yang manis, yang tugas. Terima kasih. Shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Ibu Shani yang lagi menunggu informasi di lingkungannya. Kira-kira ada lomba apa nih ya? Agak berbeda Bu Shani dengan di tempat tinggal saya. Jangankan hari ini. Dari minggu-minggu yang lalu, lingkungan itu sudah ramai dengan pernak-pernik merah putih dan sudah ada kegiatan-kegiatan di tenda itu ya. Jadi selalu berkumpul mereka sepertinya sebulan sebelum ini atau beberapa minggu sebelum 17 Agustus sudah ada kegiatannya. Nanti malam puncaknya atau hari puncaknya biasanya H-1 ataupun bahkan pada hari H-nya biasanya. Namun memang agak sulit ditemukan seperti yang saya sampaikan tadi pendengar info-info ya. Kalau ada misalnya panjat pinang di sekitar Anda, saya biasanya suka jalan-jalan untuk mencari di mana sedang ada panjat pinang. Kayaknya itu paling seru ya, lomba yang paling mungkin membuat kita terhibur karena memang melihat banyak orang untuk berebutan hadiah-hadiah yang di atas sana sambil licin sekali pohon pinangnya. Ini cukup menghibur lah pokoknya. Silakan untuk Anda pendengar bergabung bersama kami. Tadi baru satu lagu dari Ibu Shani. Kita ke penelpon selanjutnya di 082195835080. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia merdeka. Banget, merdeka. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Franky.
0: Pak Franky di mana Pak Franky?
2: Ada di Tumpaan.
0: Bagaimana Tumpaan jelang 17-an ini? Tumpaan
2: yang kemarin ada berbaris-berbaris sudah selesai. Kalau sebentar jam 6 ada mau senam Zumba. Itu emak-emak.
0: Emak-emak mau Zumba?
2: Iya.
0: Jadi bapak-bapak mau Mbak Uni ini?
2: Bapak-bapak sebagian mau nonton.
0: Oke deh Pak Franky, semangat ya. Silakan lagunya untuk kali ini ada satu-satu dari It Gitaf, ada Shaggy Dog dengan Disaidan. Yang mana?
2: Yang ketiga.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Ya, mau salam buat rompet ibu yang cantik yang bertugas, Ibu Sheila.
0: Oke deh.
2: Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Ya, mau salam pertama tolong pe Ibu Esther di Tagiran Bitung, kada ada monitor dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam kompak selalu bersama orang yang tercinta di rumah. Baru kedua sama salam ada tolong pe Ibu ada di Tataran 2, Ibu Aurina. Ibu Aurina kalau ada monitor dapat salam ya dari Pak Franky di Tumpaan. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru ketiga kita mau salam buat Pali ada di Pementing. Kalau ada monitor Pali dapat salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih 100% Indonesia. Kali mereka tetap merdeka.
0: Oke, terima kasih Pak Franky, merdeka. Ih, Pak Franky keren sekali ya. Menginformasikan kegiatannya nanti ada Zumba. Ibu-ibu sore-sore, bapak-bapak kebagian nonton. Kerennya lagi lagunya dua, mintanya yang ketiga. Saya hitungnya dari tadi deh ya. Dari Judika, It Gitaf, dan Shaggy Dog. Berarti Pak Franky maunya Disaidan. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami pendengar. Sudah dua penelpon, kita harus ke lagu kalau begitu. Lagu yang mungkin akan membuat Anda kembali ke tahun 2014. Ini dia Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Terima kasih pendengar Tukannya masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk 100% Indonesia, Indonesia banget. 0821 95 83 50 untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga tidak bermasalah jaringannya, semoga bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore baik. Dengan siapa di mana?

0: Tuhan.
1: Syukurlah. Gimana untuk di lagi di mana ini, Bu Aurina?
0: Lagi di Tataaran. Tidak mau keluar-keluar Tataaran 2.
1: So ada lomba-lomba ini di sana.
0: Belum, enggak tahu, nanti mau tanya adikku.
1: Oh, oke, siap. Oke deh, Ibu Aurina, silakan lagunya. Kali ini mau yang mana? Tadi ada satu-satu dari judul lagunya It Gitaf penyanyinya. Ada wah, juga dari aja. Kenapa?
0: Satu-satu. Yang pertama aja biar cepat antri di belakang.
1: Boleh, boleh banget. Silakan untuk siapa? Tiga orangnya.
0: Pertama buat Priscilla yang manis, kalau tersenyum manisnya minta ampun, ada gendisnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin.
1: Amin.
0: Salam buat superhero.
1: Terima kasih.
0: Iya, kangen kita, rindu sekali. Kita mau ke sana, mau polok-polok ke dia.
1: Oke deh.
0: Terus apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Topik ya. Topik apaan?
1: Salam, salam.
0: Baru masuk nih. Oh, topik sudah ya?
1: Iya, sudah.
0: Salam tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia tadi, terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina. Mm-mm. Terus yang kedua, buat ini apa Pak Franky di Tumpaan, terima kasih salamnya, ini salam walaupun sudah lewat, ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga, aku mau minta kenalan sama Pak Agus yang di Kalimantan tadi malam.
1: Oke.
0: Mau salam kenal dari Ibu Aurina Tataaran 2. Terus kembali ke Priscilla. SO3 ini?
1: Sudah.
0: Oh iya. Kembali ke cantik, manis, senyumnya manis. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Ibu Aurina.
0: Terima kasih.
1: Sore baik. Sudah bergabung Ibu Aurina di kesempatan 100% Indonesia kali ini. Terima kasih untuk lagunya. Tadi sudah minta satu-satu dari It Gitaf. Satu lagi di belakangnya Ibu Aurina. Masih ada yang ingin bergabung? Kita coba di 082195835080. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore baik.
2: 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Aco di Bolmut.
1: Pak Aco, bagaimana kabar Bolmut?
2: Ya, sama dengan di situ, no, panas. Masih panas.
1: Oh, masih panas. Oh, oke deh Pak Aco, silakan. Bagaimana Pak Aco, ada persiapan apa untuk 17-an nanti atau sudah ikut lomba apa saja?
2: Dengar-dengar di sini yang ada panjat pinang, cuma makan pinang.
1: Makan pinang? Betul ini. Bagaimana jalan ini Pak Aco? Mar bukan lomba toh itu.
2: Ini jalan apa semua sudah.
1: Oke.
2: Lomba cari kama apa semua.
1: Sudah ada. Oke. Pak Aco ikut yang mana dang?
2: Magang kerupuk.
1: Paling jago kalau magang kerupuk kan.
2: Iya.
1: Oke deh Pak Aco, terima kasih tanggapan topiknya. Lagunya silakan kali ini ada dari tadi It Gitaf dengan judul lagunya Satu-satu. Ada juga dari The Rain dengan Terlatih Patah Hati featuring Endang Sukamti. Yang mana?
2: Ya, satu-satu saja.
1: Sama. Oke, silakan untuk siapa tiga orangnya?
2: Ya, pertama-tama tentunya buat salam buat Priscilla. Walaupun panas sekali tapi tetap menghibur orang semua yang pendengar dan juga RRI

di luar sana yang lagi panas juga. Selamat sore, saya menyapa yang ada di WhatsApp chat dari siapa nih ya? Coba kita lihat dulu. Selamat sore Pri, siang. God bless you too, bersama keluarga, amin. Memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus katanya, banyak kegiatan yang disediakan, tinggal pilih apa yang suka, mau ikut pokoknya meriah. Oke, kirim salam buat Cliff Motoling, Paraiko, Dileilem, dan Ibu Anggraini di Tareran. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat sore Merdeka, lagu ikutan saja. Dari siapa ini, mana namanya ya? Kenapa tidak ada namanya? Oh, Ibu Keke Wondal yang ada di Tataaran 1. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp chat. Selamat sore juga pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang mengeluhkan di WhatsApp kami terkait dengan keluhan air, sudah saya teruskan ke PDAM. Lebih tepatnya PDAM Wanua Wenang Manado, karena memang ada di seputaran Anda di yang Kecamatan Wanea, Kelurahan Pakoa. Ada juga yang mengatakan sampai di seputaran Ranotana, karena memang sudah ada perbaikan di sana pendengar. Dan kemarin sudah saya teruskan kabarnya, masih dalam proses untuk perbaikannya. Ditunggu saja, semoga secepatnya kita merdeka dari air yang mati itu ya. Dan hari ini juga sudah saya teruskan pesan Anda ke PDAM Wanua Wenang, semoga secepatnya mendapatkan jawaban dan bisa kami informasikan juga ke masyarakat seperti apa progres perbaikan yang ada di seputaran Ranotana untuk dari PDAM-nya sendiri. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado sore ini akan saya lanjutkan. Dan untuk 100% Indonesia edisi akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2026 saya sudahi sampai di sini dengan satu lagu baru dan satu lagu lama. Tetap bersama kami.

Kicir Kicir lagu Butel. Sue Ora Jamu lagu Jawa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id Komplit.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 101.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi ada pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Bisa saya informasikan untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar, kita akan mendengarkan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan selengkapnya bersama saya Priscila, dan kita ikuti langsung informasi dari RRI Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Sulawesi Utara resmi dimulai.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
3: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
2: Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
4: Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
2: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
5: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolang Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
2: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selamat Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
6: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman, pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
7: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin, agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
6: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulon Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulotalangi Timur dan Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
6: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
10: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
9: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. El Nino pengaruhi stok air bersih berkurang di Talaut. Perusahaan daerah air minum menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan.
11: El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaut, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobby Manugan, petugas PDAM Talaut mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melengwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan.
12: Jadi kering-kering. Sebenarnya kuala sumber badak dengan sumber atuarin itu suplai air langsung ke Melengwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering. Sehingga selama ini torang, sebelum torang dapat autotanki ini, itu torang suplai air dari Mala yang tadi 10 liter per detik itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik sehingga air senyata bisa suplai ke Melongwane.
11: Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado sore ini bersama Pro 1 RRI Manado. Untuk di kesempatan menit ke-19 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama Manado sore ini? Dan saya menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming. Terima kasih masih setia untuk Anda mendengarkan kami di RRI Digital, ataupun bahkan untuk Anda yang mendengarkan juga pendengar dari laman kami rri.co.id. Kita masuki untuk Anda mendengarkan lagu-lagu religi Islami, juga inspirasi Islami pendengar, hingga untuk umat Muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan untuk kumandang azan maghrib pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah Kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
3: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku. Kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa terusa, kata Om cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya kata Om alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
1: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Beta sayang Om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong ruginya, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, perpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online per katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pung anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pung karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pung suara pas pembeli di sana,
0: Iya Om Buce, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pung cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat katumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau katong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Sue Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, jamu lah rasane pae.
0: Es Lilin.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Manado, sore ini perjalanan menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam minggu, selamat Anda menikmati akhir pekan Anda pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk di kesempatan hari ini. Anda mendengarkan Sabtu 15 Agustus 2026. Lanjut lagi kita untuk di sesi terakhir Manado sore ini, Anda mendengarkan mimbar agama Kristen dan akan didahului juga ditemani dengan lagu-lagu Rohani Kristiani. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk Manado malam ini. Nanti akan diawali dengan penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya Pendeta Jeffrey Sengkoen, penyuluh agama Kristen Apolos Manado. Hari ini akan sharing firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, memberi pengharapan baru kami bagi kami, agar kami tetap setia mengiring Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio RRI Manado yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang memulai aktivitas hari ini dalam perjalanan di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Kita akan baca Alkitab kita, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini saya kasih tema iman yang bertahan akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Ada orang yang bergumul dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang yang berjuang dengan keadaan ekonominya. Ada orang yang sedang menunggu pekerjaan. Ada keluarga yang sedang menghadapi konflik. Bahkan ada orang yang mulai bertanya dalam hatinya, Tuhan, sampai kapan Engkau menolong aku? Seringkali masalah bukan hanya membuat tubuh kita lelah, Bapak Ibu, tetapi juga membuat iman kita melemah. Musuh terbesar orang percaya bukan hanya penderitaan, tetapi keinginan untuk menyerah. Karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat yang sedang menghadapi aniaya agar mereka tidak kehilangan keberanian. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 dari Ibrani pasal 10 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Perhatikan saudara, Tuhan tidak berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang yang tetap percaya akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun hari ini, mari kita belajar untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya iman kita bertahan, tetap bertahan, supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan membahas dalam 3 poin. Yang pertama, supaya kita tetap percaya, iman kita tetap bertahan, dan kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-35. Jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kata melepaskan berarti membuang, melepaskan dengan sengaja atau melemparkan sesuatu yang sangat berharga. Artinya iman bisa saja tidak hilang karena dicuri, tetapi bisa dibuang karena kecewa. Seringkali yang membuat seseorang meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena harapannya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang bekerja di balik layar. Saudara, ketika doa belum dijawab, tetaplah percaya. Ketika keadaan belum berubah, tetaplah berharap. Ketika air mata masih mengalir, tetaplah memegang janji Tuhan. Karena iman tidak dibangun oleh apa yang kita lihat. Iman dibangun oleh siapa yang kita percaya. Karena Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang hampir menyerah. Jangan lepaskan imanmu. Karena seringkali mujizat Tuhan terjadi ketika kita memilih untuk bertahan satu langkah saja. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus membuat kita, iman kita tetap bertahan supaya kita tetap melihat pertolongan Tuhan? Yang kedua, ketekunan membawa kita kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Yang kedua adalah tekun. Tekun bukan sekedar sabar menunggu, tetapi harus tetap berdiri kuat, berdiri teguh di bawah tekanan. Inilah iman yang dewasa. Banyak orang ingin mujizat, tetapi sedikit orang yang mau bertahan dalam proses. Padahal Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Lihatlah Abraham. Janji diberikan ketika usianya sekitar 75 tahun. Tetapi Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. 25 tahun Abraham menunggu, namun Abraham tetap percaya. Lihatlah Yusuf, ia menerima mimpi dari Tuhan. Tetapi sebelum menjadi pemimpin, ia dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, bahkan dilupakan. Namun akhirnya Tuhan mengangkatnya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah kesabaran kita. Saudara, bambu Cina itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum tumbuh tinggi. Selama bertahun-tahun akarnya sedang dibangun. Ketika fondasinya kuat, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Demikian pula Tuhan. Kadang yang sedang dibangun bukan keadaan kita, tetapi iman kita. Karena itu kita perlu tekun. Kalau hari ini Tuhan belum membuka pintu yang saudara doakan, jangan berhenti berdoa. Kalau Tuhan belum menjawab, jangan berhenti percaya. Karena proses Tuhan selalu menghasilkan sesuatu yang indah. Yang ketiga, orang benar hidup oleh iman dan tidak akan mundur. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ayat yang ke-38 berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalimat ini menjadi salah satu ayat terpenting dalam Perjanjian Baru, bahwa hidup oleh iman berarti percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan apa yang diberitakan oleh dunia ini, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ayat 39 kemudian berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Inilah identitas kita sebagai orang percaya. Kita boleh menangis, kita boleh lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kenapa, saudara? Karena Kristus lebih dahulu bertahan sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak menyerah ketika dia dicaci. Dia tidak mundur ketika disalibkan. Tidak berhenti mengasihi kita ketika manusia menolaknya. Karena ketekunan Kristus di kayu salib, hari ini kita memiliki keselamatan. Kalau Tuhan Yesus bertahan untuk kita,
bukankah kita juga harus bertahan bersama dengan dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini badai kehidupan sedang menerpa rumah tangga saudara. Mungkin usaha sedang menurun, mungkin kesehatan sedang terganggu, mungkin pelayanan terasa berat, atau mungkin saudara mulai berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan lepaskan imanmu, tetaplah tekun, hiduplah oleh iman. Sebab pertolongan Tuhan mungkin lebih dekat dari apa yang saudara bayangkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Nya. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah bahwa hati Tuhan tetap mengasihi kita. Bertahanlah sedikit lagi, berdoalah sedikit lagi, percayalah sedikit lagi, karena pada waktunya nanti kita akan berkata, sungguh Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan satu kalimat yang kita simpan di dalam hati kita. Iman yang bertahan hari ini akan menjadi kesaksian.

Radio RRI Manado. Jamalah mereka dengan yang sedang sakit. Hiburlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang sedang bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun keadaan ekonomi. Bukalah jalan yang buntu, berikanlah pengharapan bagi yang putus asa, dan nyatakan pertolongan Tuhan pada waktu yang paling indah menurut kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan keberanian untuk tetap hidup oleh iman. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan.

0: Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Momere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan ada roda 4.
3: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
7: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
7: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Berdengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang. Dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian. Sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai. Karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: Rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi.

0: Expert.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Iya, baik pendengar Hari Mukti ya, demikian dengan lagunya Ada Kamu ya, kembali sudah melengkapi malam minggunya ya. Yang pasti ada Pro 1 yang siap menjadi teman malam minggu Anda. Saya masih sisakan satu lagu ya dari Maya, Bintang Kehidupan. Nanti setelah itu seperti biasa kita ajak lanjut lagi ya malam hari ini. Ya, di Ruang Rindu Pilihan Pendengar, siap hadir melengkapi malam panjang Anda ya dengan lagu-lagu yang tentu bisa Anda pilih sendiri ya. Dan turun main sambil berbagi topik ya, kirim apa? Salam untuk 5 orang juga. Oke, Maya, Bintang Kehidupan ya. Setelah itu kita lanjut untuk Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
6: Namanya juga warga negara plus 62.
5: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1.

0: Oke, baik, kembali kita lanjutkan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini versi pilihan pendengar. Iya, line telepon langsung saya buka di 0821-9583-5080. Lagu-lagunya Anda request sendiri. Topiknya ada hubungannya dengan bulan Agustus ini ya. Kalau ditanya bulan Agustus dan kenangan Anda di sekolah, kira-kira apa yang akan Anda ceritakan ya? Saat masa sekolah dulu atau saat sekolah dulu, biasanya di bulan Agustus itu apa yang sering dilakukan ya? Oke, SMS WhatsApp juga sudah dibuka di 0821-9583-5080. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Bu. Apa kabar, Bu?
1: Ada sehat.
0: Sehat?
1: Iya, Bu Maik, suara rupa lain ini, no?
0: Iya, memang ada saya berubah sedikit supaya... ada... supaya boleh mau tampil beda sedikit dulu, gitu? Oke, kita langsung ke topik. Om Acok bagaimana kira-kira?
1: Bagaimana Bu Maik, boleh ulang ke topik?
0: Ya, saat... Biasanya di bulan Agustus saat sekolah dulu itu kira-kira apa yang sering dilakukan? Saat masa sekolah dulu.
1: Halo?
0: Iya, saat masa sekolah dulu biasanya kenangan di Agustus itu apa yang sering dilakukan?
1: 17 Agustus.
0: Saat di sekolah dulu, kalau bulan Agustus apa yang sering dilakukan?
1: Oh, saat sekolah dulu.
0: Iya.
1: Apa kalau kira-kira? Saat sekolah dulu tentunya biasa upacara, no?
0: Cuma upacara, Kang. Lomba-lombanya, Anda?
1: Ayo ikut lomba. Pokoknya maco ke hobi waktu itu lomba lari karung.
0: Oh, ya itu yang saya maksud. Nyanda lain-lain, Kang, cuma lari karung.
1: Jadi saya mau bahu ini bukan mau bahura itu yang menang, tapi bahura yang tapalaka.
0: Oh, aduh, ini no.
1: Iya, karena memang lomba cari kambang, jalan maco memang nyala pernah ikut, memang payah memang.
0: Cuma lari karung, dan Kang?
1: Cuma lari karung.
0: Oh, oke, okay. Itu lari karung, lari-lari, kok bawa-bawa tuh karung, Kang?
1: Oh.
0: Oke, okay. Baik Om Aco, ya kita langsung ke lagu. Kira-kira lagunya apa ini Om Aco?
1: Ku coba bertahan.
0: Ku coba bertahan, oke. Okay. Baiklah, buat siapa lagunya? Silakan 5 orang.
1: Ada boy.
0: Ada Panca Pondaa kan, lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Lanjut.
1: Lima spesial malam ini.
0: Iya.
1: Pertama-tama ada Turampe Pace Junaidi yang katanya Apon. Selamat malam. Semoga malam ini boleh sama-sama
0: di satu menado. Betul.
1: Dan yang kedua ditunggu. Ada Turampe Ibu Elizabeth yang ada di Papua Utara. Selamat malam Ibu Elizabeth. Dan kedua ada Tuhan Pemuda El, ada Ima Kalisung.
0: Yo.
1: Yang keempat ada Tuhan Ibu Ratna yang singkil. Dan yang kelima ada Tuhan Ratu di Kirian. Dan kali ada Cintas Bak juga dia di malam ini.
0: Ya.
1: Semoga ada sehat-sehat semua Bu Maik. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Om Aco yang ada di Bolmut. Makasih Om Aco ya sudah gabung malam hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Semua yang ada di Bolmut juga, salam paling kompak ya. Ada siapa lagi di Bolmut ini ya? Ada torang pe Pak Islan Boroko, Kang, dengan torang pengku Rahul. Aduh, ada sibuk-sibuk ini ku paling, Kang. Untuk Pak Islan juga sukses terus ya dengan usahanya laris ya. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat malam, orang Palu. Apa kabar, Ibu Christine?
2: Aduh, suara kesian, kabar baik. Puji Tuhan sehat, Bang Mai. Suaranya semakin
0: buruk.
2: Iya, pengaruh cuaca juga, Bang Mai.
0: Iya, betul.
2: Semoga cepat pulih ya, Bang Mike.
0: Terima kasih. Oke,
2: kalau minum air hangat aja, Bang Mike.
0: Oke, kita ke topik ya, gimana? Kalau ya. Ibu,
2: oh, kalau saya, ya, sekolah ya, bukan untuk hanya memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, tapi kita juga ikut ano, kalau saya ikut apa paduan suara, kor begitu, Bang Mai.
0: Oh, kalau sekolah.
2: Selain kor juga ada ikut, waktu di sekolah itu kita ikut apa paduan suara.
0: Oh, paduan suara.
2: Rangka 17 Agustus. Iya, 17 enggak. Dalam rangka 17 Agustus.
0: Itu yang
2: terus
0: sering
2: bukan ikut. Cuma itu juga, Bang Mai. Ada juga pertandingan tarik tambang. Masih sekolah. Iya, itu.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Iya.
0: Baiklah kalau begitu kita langsung ke lagu. Iya, Ibu Natali, lagunya apa malam
2: Bang
0: ini?
2: Bang Mike, saya mau suka lagu itu apa? Green Dream of Home.
0: Green Dream of Home, ya. Baik. Oke.
2: Iya, ya. Iya. Oh, salam ya Bang Mike. Okay. Yang pertama ya ada Bang Sony Erickson ya yang ada di Tataran 2, selamat malam ya. Selamat beristirahat ya. Ini tuh salam balik. Sudah berapa hari tidak balas-balas salam ini. Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di Tataran 2.
0: Iya.
2: Terus yang kedua ada Pak Yos Rifai juga yang ada di Armadidi, selamat malam. Harapan ada sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Dan yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Paku Ure, selamat malam Ibu Elizabeth. Semoga harapan ada sehat juga ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terus ada juga Fiona yang ada di Perkamil. Selamat malam Fiona. Apakah harapan ada sehat ya dan tetap semangat. Terus yang kelima ada Elis di Bitung. Selamat malam Elis. Apa kabar Elis? Ayo gabung. Harapan Elis juga sehat ya bersama keluarga di rumah. Buat Bang Mai. Sukses selalu ya. Tetap semangat. Banyak istirahat ya Bang Mai.
0: Iya,
2: semoga sukses juga sampai hari sampai nanti besok lagi nanti ada acara.
0: Oke, baik. Iya.
2: Oke, makasih ya Bang Mai. Selamat malam. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
4: Dur, bentar, Lin. Kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
3: Tahan bentar lah, apa, Din? Gimana sih kamu?
4: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
5: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Ya baik, pendengar demikian ada Tom Jones dengan Green Green Grass A Home ya. Kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Jadi topik kita malam ini ya terkait dengan Agustus dan kenangan di sekolah. Kalau Anda seperti apa? Langsung saja line telepon saya buka lagi. Prof. 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Prof. 1.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Mike.
0: Usi, selamat malam juga. Bagaimana sehat-sehat ini?
1: Iya.
0: Nah, kita.
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, mantap.
1: Iya. Okay. Yeah.
0: Baiklah. Kita langsung ke topik.
1: Topik.
0: Ya. Kalau usia bagaimana? Agustus
1: kalau
0: dan kenangan di sekolah, gimana? Kalau
1: kenangan di sekolah? Biasa, waktu masih SD ini, Pak Mike ya.
0: No. Gerak jalan paling.
1: Tukang bapalu tuh.
0: Oh,
1: ya, enggak, di upacara tukang bapalu.
0: Iya. Kalau dulu ada itu.
1: Kalau dulu tukang bapalu. Kong. P. Angka suara dang Indonesia Raya. Aduh, kita sedikit data tigo.
0: Aduh.
1: Terpaksa ulang. So begitu. Entah. Mar memang kok memang itu setiap bulan Agustus mesti baabu. Panas, mar memang tar masih kecil itu tukang bermain abu, tukang bermain di panas, jadi itulah.
0: Jadi begitu dang. Jadi tukang.
1: Jadi begitu.
0: Jadi tukang bapalu.
1: Tukang bapalu di iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau sekarang masih boleh jadi bapalu sekarang.
1: So bapalu di air.
0: Oh, bapalu di lain. Oke, okay. Baiklah.
1: Bapalu di lain.
0: Oke. Okay. Kita langsung ke lagu apa ini kalau Usi?
1: Lagu. Dari Kansas dan DP judul Dust in the Wind.
0: Iya, oke. Okay.
1: Coba.
0: Baik.
1: Dust in the Wind.
0: Iya, oke.
1: Okay. Okay.
0: Silakan. Dust in the Wind.
1: Kirim Jo. Pertama-tama untuk Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat, sukses ya, selalu.
0: Pasti.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita, keluarga, amin. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya kuat minum air panas. Itu saja.
0: Maman Didi memang dia minum ini.
1: Aduh, jangan kasih air. Kita lagi tadi pagi minum air panas.
0: Oh iya.
1: Tentang pokoknya
0: lagi bajalang memang di
1: bulan-bulan
0: virus.
1: Sakit. Iya.
0: Memang lagi bajalang.
1: Terus pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan. Tetap semangat terus dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Maybe dan kekasih, salam paling sayang, tetap semangat. Jangan dia komen lagi. Terus ada tangga 104, ada Mimi juga. Ada pokoknya semua juga Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Usi yang ada di Nabire. Ya, salam kompak juga Usi ya. Sukses dengan usahanya. Kalau Usi kata dulu jawab palu. Ya, jadi dirijen, Kang. Jangan lupa SMS WhatsApp ya, dikirim dari sekarang juga, nanti sebentar kita baca. Silakan line telepon kita buka ulang di 0821-9583-5080. Masih dengan topik yang sama. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Bunaken, ini ku memang baru dapat dengar ini Kang.
2: Iya, ada kesibukan tadi.
0: Oke, baik. Ya, silakan kalau Ibu Haryati. Aduh, bagaimana dang?
2: Lo paling ngerbung lo itu dua.
0: Iya, ada.
2: Kurang sehat Kang, Bung Mai.
0: Ada aja sih.
2: Sama di Bunaken juga semua, hampir sama.
0: Oke, baik. Kalau begitu, bagaimana sesuai dengan topik Agustus dan kenangan di sekolah?
2: Paduan suara, Bung Mike.
0: Oh iyo, paduan suara?
2: Iya.
0: Itu waktu SD, SMP atau SMA? Menyanyi.
2: Pokoknya karena suka menyanyi, jadi semua ada.
0: Oh, lagu-lagu apa? Lagu-lagu nasional, Kang.
2: Lagu-lagu Merah Putih.
0: Kong, di suara berapa waktu udah menyanyi itu?
2: Ya, tergantung no bunga.
0: Kalau tamu dengar ini sopran ini. Iya, tinggi nih suara ini. Kalau mau dengar modulasi sih.
2: Bagaimana ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, okay. Nyandak juga Bung Mas. Pokoknya tergantung no kalau enggak ada yang mengisi. Ya, kita yang mengisi. Seperti itu. Tergantung saja.
0: Tergantung, oke. Okay.
2: Tergantung sikon.
0: Baiklah. Kalau begitu lagunya apa malam ini orang Bu Naken?
2: Mau minta dulu kita pilih lagu Jo.
0: Apa?
2: Liau Jo dengan judul apa? Biar ku cari jalan itu.
0: Oh ya, oke, okay. Baik.
2: Itu lagu andalan Jo dulu.
0: Oke, okay. Siap.
2: Ya, salam pertama buat Bu Mai. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat.
0: Terima kasih.
2: Bu Mai.
0: Ya.
2: Dan banyak minum air putih. Semoga diberkati Tuhan bersama keluarga. Kalau pulang sebentar hati-hati di jalan. Kemudian sampai rumah dengan selamat.
0: Iya, makasih.
2: Iya, lanjut. Mau salam buat 5 orang. Yang pertama ada Pak Islan yang ada di Maroko. Apa kabar Pak Islan? Lancar-lancar usahanya. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Denny Jo yang ada di Bournemouth. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuheru Utara. Apa kabar Ibu Lisa? Terima kasih, salam hormat selalu. Yang keempat ada yang baru lewat tadi, Bunda Natali yang ada di Palu.
0: Yo.
2: Salam sehat Bunda bersama keluarga. Baru yang kelima ada Kak Ellen Jo yang ada di Ranuangpo Tondano. Salam sehat, salam kasih bersama keluarga.
0: Baik.
2: Itu Jo semua Bung Mai.
0: Iya.
2: Buat Bung Mai jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam ruang Tilpen, ruang berbagi Tilpen, Memorial Wat Tilpen, Merdeka.
0: Okay, Merdeka. Terima kasih ya buat Ibu Haryati ada di Bu Naken. Selamat malam ya dari Jeju Korsel ini Pak Buts lagi nih ya. Oke, siapa tahu malam ini Pak Buts juga bisa gabung ya ikutan ya walaupun cuma chatting di Messenger ya. Oke. So ada 2 lagu di sini, ada The Kansas, kemudian ada Tommy Jepisa. Topik kita masih sama ya, Agustus dan kenangan di sekolah. Kalau di sekolah kan biasa bulan Agustus itu identik dengan suasana yang meriah ya. Lapangan yang biasanya digunakan untuk upacara berubah jadi tempat berkumpul ya. Bermain, tertawa untuk merayakan kemerdekaan. Baik guru dan siswa ya masing-masing sibuk dengan mempersiapkan berbagai kegiatan. Ada berbagai lomba yang diselenggarakan. Jadi kalau Anda sendiri bagaimana sesuai dengan topik kita Agustus dan kenangan di sekolah, biasanya Anda sering ikut kegiatan apa kalau di sekolah ya di bulan Agustus? Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya, nanti ada sesi untuk membacakan sebentar.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Oke, kita lanjutkan lagi. Lain telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kak. Selamat malam, Vina. Apa kabar, ya. Vina? Sehat?
1: Kabar seperti tadi malam. Sehat, bersemangat, bahagia.
0: Baik. Kalau Vina bagaimana sesuai dengan topik?
1: Kalau Vina itu lomba. Di SMK, Vina masuk SMK, Vina makan. Lomba makan seafood, nge-nge-nge-nge-nge-nge dalam botol.
0: Botol. Oh,
1: iya. Dan jualan kemasan.
0: Oh, iya. Oke. Baiklah kalau gitu, Vina.
1: Lalu, dan nge-nge-nge-nge kumpul satu pintaku.
0: Satu pintaku, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, pertama-tama, buat selamat cari yang sedas, selamat bersedas. Semoga sama terbuat sama keluarga dilindungi oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ya.

0: menyenggah dalam bahasa Belanda yang ketinggalan buat elok itu ya keempat. Salam sayang bersama Belanda. Keempat, ada Ibu Agnes Lecalin. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima, ada menyesat ini juga. Buat mama, papa, di rumah. Salam sayang
1: Raja Sina. Salam untuk mama, itu papa ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Vina Kanaan. Ya, makasih sudah gabung. Salam sekali lagi untuk mama, papa ya. Oke, semoga ada sehat-sehat semuanya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro 1, selamat malam Bungai.
1: Selamat malam orang Singkil, apa kabar?
2: Kabar seperti kemarin-kemarin, sehat, dahsyat, luar biasa.
1: Luar biasa, oke. Kita ke topik, kalau Ibu Ratna bagaimana dong?
2: Kalau dimasuk bulan
1: Agustus, biasa Agustus, kalau di sekolah apa yang dibaking?
2: Ini waktu SD Bung Mike.
1: Oh SD, apa?
2: Bersih-bersih apa? Kelas dulu, hias dalam kelas.
1: Oh menghias, iyo betul.
2: Iya menghias kelas untuk menghadapi apa toh 17. Jadi terang bikin bersih kelas dulu hias. Baru selanjutnya kalau di upacara abis upacara ada pertandingan no lari karung di kelereng.
1: Kalau Ibu Ratna biasa aja ikut apa ya. Kalau lomba? Kalau lomba biasanya Ibu Ratna aja ikut apa?
2: Kalau biasa ikut lari karung, Bu Mai.
1: Oh lari karung, oke.
2: Iya.
1: Baiklah. Kita langsung.
2: Seru, katuk DP seru kan lain.
1: Iya betul. Lagunya apa dang malam ini?
2: Lagu Berita Kepada Kawan, Ebit GAD.
1: Oke.
2: Salam pertama buat Bung Mike, terima kasih so angkat telepon. Semangat walaupun suaranya enggak bagus kamu Mike.
1: Ada sedikit berbeda.
2: Agak sedikit gangguan mungkin karena cuaca. Iya,
1: betul.
2: Doa dan harapan cepat pulih, cepat sembuh dan selalu sukses kembali sehat.
1: Amin.
2: Diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Oke.
2: Lanjut. Salam 5 orang spesial. Yang pertama ada Keke Wonda di Tata Aran, apa kabar? Salam kalau sudah patuh siaran kek bagabung Jo.
1: Iya,
2: salam
1: betul.
2: Kompak, salam sehat selalu. Ada Pak Raiko di Leilem juga dapat salam sehat selalu. Ada juga Ibu Ani di Kota Mobagu juga dapat salam sehat selalu. Ada Cliff di Motoling juga dapat salam kompak, salam sehat. Yang kelima ada Ibu Ipin di Palempat dapat salam dari Bu Ratna, salam kompak, salam persahabatan selalu.
1: Hai.
2: Dan semua diberkati bersama keluarga masing-masing.
1: Okay.
2: Buat Bu Mai, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Ratna yang ada di Singkil. Saya terima satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Ya saya kasih kesempatan lagi untuk satu penelpon. Ya, di 0821-9583-5080. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam. Dengan?
3: Halo. Dengan Agus ini, Bang Man.
1: Oh,
3: yang Agus. Di Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan Barat nih ya. Yang di Kabupaten Landak tuh. Waduh.
3: Ya, ya, Bung Mai.
1: Oke, selamat bergabung. Ya. Agus, gimana sehat-sehat bersama keluarga Agus?
3: Puji Tuhan, Bung Mai.
1: Ya.
3: Puji Tuhan baik.
1: Baik ya. Suasana di
3: Bung Mai gimana?
1: Ya, ya kita di sini juga sama ya dengan suasananya. Kalau di tempatnya Kang Agus kira-kira ya ini gimana suasana

0: Kang Agus, iya, selamat bergabung ya Kang Agus dari Kalimantan Barat.
1: Iya.
0: Saya kasih lagu apa nih buat Anda? Lagu nostalgia. Pingin dengar lagu apa, Kang Agus?
1: Bebas, bebas nih lagu yang benar.
0: Iya, yang penting lagu nostalgia.
1: Mancanegara boleh kan?
0: Boleh. Yang mana?
1: Nah, kita MLTR aja.
0: Oh, MLTR. Yang mana MLTR? Judulnya
1: 25 minutes.
0: Oh, 25 minutes. Oke, baik. Saya siapkan lagunya. Silakan kirim untuk 5 orang, Kang Agus, silakan.
1: Kita sih belum perlu itu ya dengan pembenar itu.
0: Oh iya, masih menyesuaikan. Benar. Iya, betul.
1: Salam untuk semua lah pendengar satu mana tuh.
0: Siap.
1: Selamat bergabung. Salam semua dari saya. Itu siap lalu. Bimbing Tuhan.
0: Iya.
1: Buat Bung Mike.
0: Iya, siap. Sama-sama.
1: Selamat malam minggu.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, terima kasih.
1: Itu aja Bung Mike.
0: Iya, sama-sama. Iya, terima kasih ya buat Kang Agus yang ada di Kalimantan Barat. Aduh, terima kasih Kang Agus ya. Ini jauh-jauh dari Kabupaten Landak bisa ikutan mendengarkan Pro 1 RRI Manado melalui aplikasi RRI Play ini pasti ya. Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga, anak-anak dan istri tercinta ya. Lagunya ditunggu Michael Landstrock ya, 25 minutes. Untuk sesi ini ada 3 lagu yang mau turun ya. Jadi jangan kemana-mana, topik kita masih sama, Agustus dan kenangan di sekolah.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 25 minutes. Demikian ada Michael Landstrock ya. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1. Selamat malam, Pak Rudi.
1: Selamat malam.
0: Oke, apa kabar Pak Raiko?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat-sehat, iya. Pak Raiko, rupanya penerimaan bukan 88,2 ya Pak Raiko, tapi 94,5 itu.
1: Tak mungkin sekarang.
0: Iya, 88,2 ya, memang belum ada. 88,2 masih dalam perbaikan.
1: Belum ada.
0: Mm-mm.
1: 94,5 ini ya.
0: Mm-mm, benar, iya. Oke. Okay. Ya. Baik Pak
1: Salam
0: Raiko.
1: Salam sehat Bu Mayur, kepada kedengaran suara serak-serak ini.
0: Iya, betul. Ya, Pak Raiko bagaimana kalau sesuai topik dan Pak Raiko? Bulan Agustus dan kenangan di sekolah bagaimana? Dulu Iko pernah jadi Iko apa ini di sekolah waktu Agustus?
1: Di sekolah dulu.
0: Mm-hmm.
1: Saya ikut Panjat Pinang.
0: Oh, iya. Di masa sekolah dulu ada Panjat Pinang?
1: Ada lah.
0: Oh, begitu.
1: Ada Panjat Pinang.
0: Oke.
1: Okay. Upacara itu, gerak jalan Panjat Pinang.
0: Oh, waduh, kotor, ya. Kotor dong seragam sekolah itu.
1: Buka baju.
0: Oke. Baiklah kalau gitu.
1: Paksa mesti ke atas ya biar.
0: Mau nggak mau semesti ya. Naik. Iyo.
1: Baku susu kan. Susun berapa orang. Baru
0: betul.
1: Bisa tembus ke atas.
0: Oke. Baik kalau begitu, Pak Raiko malam ini lagunya apa, Pak Raiko?
1: Kita minta lagu Pan Merjo, kebetulan suasana 17 Agustus merdekaan ini. Kita minta Indonesia is my love.
0: Oh, oke. Okay. My lonely.
1: Ada.
0: Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Indonesia my lovely country ya. Yeah?
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay.
1: Indonesia my lovely country.
0: Iya, yeah, siap. Baik. Langsung buat siapa lagunya?
1: Kita mau selamatkan buat Bu Kemal Michael. Selamat melakukan tugas, diberkati.
0: Terima kasih.
1: Sampai kembali di rumah. Dengan selamat bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Cepat pulih kembali.
0: Iya, terima kasih untuk harapannya.
1: Lanjut mau salam, lima spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama kita balik salam untuk Ibu Ratna yang berlewat tadi. Balik salam dari Pak Raiko ini. Semua ada sehat-sehat selalu bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Natalia di Toli-Toli atau masih di Palu sekarang?
0: Masih di Palu.
1: Ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga, ada Ibu Esther Lipah yang ada di Irian Bitung atau masih di Batu Putih. Ini salam juga dari Pak Raiko.
0: Oke.
1: Okay. Yang keempat, kita mau kasih salam Ibu Sheni yang ada di Kota Temuan. Selamat malam Bu Sheni.
0: Iya.
1: Mungkin sementara monitor ini. Bapak sama Asa sekali berani kan.
0: Iya, betul. Biar sudah
1: selesai. Yang terakhir kita mau kasih salam ada orang di dalam.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ros.
0: Ibu Ros.
1: Salam dari Pak Raiko. Salam sehat selalu. Oke. Okay. Semua juga kan. Yang sementara menyatu.
0: Yo.
1: Dalam Radio Pro 1. Apa salam dari Pak Raiko semua.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Kembali ke Bung Mai kemar tugas. Lanjutkan.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Raiko ya. Yang ada di Leila. Makasih sudah gabung malam hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga. Pro 1 selamat malam. Pak Yos.
2: Selamat malam.
0: Ya selamat malam Pak Yos. Apa kabar ini?
2: Ya, sehat? Selamat malam juga.
0: Gimana Pak Yos? Di tempatnya Pak Yos, oh, semakin rame ini? Jelang HUT kemerdekaan? So, mulai ikut-ikut lomba ini Pak Yos? Atau gimana? Halo?
2: Ya, halo.
0: Ya, baik. Kita langsung ke topik. Pak Yos bagaimana kira-kira?
2: Kalau topik, kalau di sekolah biasanya
0: ikut
2: ada olahraga lari 100 meter. Kalau 17 Agustus toh, sekali ada pertandingan lari.
0: Oh, begitu ya. Jadi Pak Yos selalu ikut lomba lari, atletik dong?
2: Iya.
0: 100 meter ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: 100 meter.
0: Baik. Ya, kalau gitu kita langsung ke lagu Pak Yos. Bagaimana lagunya, apa ini Pak Yos?
2: Lagu Nostalgia Lama.
0: Waduh, Panbers mau turun ini. Boleh Nostalgia Lama, tapi mungkin versinya Triambisi. Oh, enggak ada
2: story. Storybook Children, Jo.
0: Storybook Children, oke. Baik.
2: Lima ya. Spesial. Kita salam buat pertama Ani Kota, sehat selalu.
0: Yo.
2: Dan kedua Seni yang ada di Tomohon. Kemudian yang ketiga ada Agnes yang ada di Telling. Dan keempat ada Esther Lita.
0: Iya.
2: Dan kelima ada Natalia yang ada di
0: Toli-toli.
2: Di Palu. Palu.
0: Oke, baik.
2: Semoga sehat-sehat Bung Michael.
0: Yo.
2: Kalau Pak Batok, kalau suara suara Sojaita lain, minum air goraka.
0: Iya,
2: ada. Supaya cepat sembuh.
0: Betul, betul.
2: Ada, Kang.
0: Ya, ada. Oke. Baik, Pak Yos.
2: Oke, begitu jauh Bung Michael.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Yos Rifai yang ada di Air Madidi ya. Makasih sudah gabung, Pak Yos. Ya, Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam, Ibu Nike.
3: Ya, betul sekali.
0: Oke, Ibu Nike, bagaimana kabar? Sehat?
3: Sehat, walafiat.
0: Kalau sesuai topik, bagaimana kalau Ibu Nike dan...
3: Nah, kalau Ibu Nike, saya topik yang waktu masih di sekolah, Ibu Nike selalu gak ikut kegiatan
0: gitu.
3: Tomba lari kelereng.
0: Oh, iya.
3: Lari kelereng.
0: Iya.
3: Itu pakai taruh di leper, dang. Lari, ya. Kalau penyendak ciri, ya. Beruntung, harus diakhir itu kalah.
0: Baiklah, tapi ya
3: gitu.
0: Ibu Nike selalu juara lah pasti ya.
3: Enggak juga selalu juara, tapi sering ikut dan
0: lari leper,
3: lari kelereng.
0: Lari leper dong bilang.
3: Iya.
0: Okay.
3: Tapi orang bilang itu lari kelereng.
0: Lari kelereng, ya baik. Kalau begitu Ibu Nike malam hari ini ingin saya hibur dengan lagu apa Ibu Nike, silakan.
3: Kalau manca
0: apa?
3: Bung Maikar jadi Jim Riff, boleh?
0: Jim Riff. Yang mana Jim Riff? Mana-mana Jo. Yang penting Jim Riff.
3: Jim Riff.
0: Oke, baik. Langsung kirim ya. Buat 3 orang.
3: 5,
0: ya betul. Oke.
3: Okay. Ya, mau salam untuk pertama-tama buat Bu Mai.
0: Yo.
3: Terima kasih banyak terima itu Ibu ini ke telepon. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan sepanjang malam ini.
0: Amin.
3: Sampai selesainya boleh dapat pulang di rumah. Sama keluarga dengan tidak kerang apa-apa.
0: Oke.
3: Okay. Ya, mau salam.
0: Yo.
3: Buat Ibu Elis yang berada di Bitung, Girian. Selamat malam Ibu Elis. Ini salam dari Ibu Nike. Yang kedua ada Ibu Esther Lita juga yang berada di Girian Bitung sana. Selamat malam Ibu Esther Lita.
0: Yeah.
3: Salam dari Ibu Nike.
0: Oke.
3: Yang ketiga ada Ibu Ani yang berada di Kota Mobagu. Selamat malam Ibu Ani, salam sehat, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
3: Yang keempat ada Ibu Natalia yang berada di Palu sekarang.
0: Iya.
3: Ya, ada sehat-sehat. Oh, selalu kan itu Ibu Natalia. Ya, yang kelima ada Pak Yos yang berada di
0: Air Madidi.
3: Apa dia? Di Air Madidi. Ya, dalam persahabatan selalu.
0: Oke.
3: Kembali juga ke Bung Mai. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Nike yang ada di Lelem.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
2: Vina, loh, kamu?
3: Aku sisi putih dirimu.
2: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
3: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
0: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
0: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.
4: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
5: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
4: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
5: Ini kenapa?
4: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
6: Hormat rak, tegak rak.
7: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Dan akhirnya kita masuk di sesi terakhir ya. Untuk 1-2 penelpon terakhir, saya akhiri kebersamaan kita malam ini. Langsung saja Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, suaranya jauh sekali ini.
1: Selamat malam, Bimai.
0: Selamat malam. Halo.
1: Ini kan orang Girian.
0: Orang Girian, oke, baik. Ini rupanya jaringan nggak stabil ini. Ibu Esther Lita, langsung saja dengan topik. Ibu Esther, silakan.
1: Bimai, sorry, kita baru sampai ini dari jaringan.
0: Oh iya, oke. Jadi topik kita malam ini, kalau di sekolahan dulu bulan Agustus biasanya sering ikut apa gitu, sering ikut kegiatan apa? Silakan. Kalau di sekolahan dulu biasanya kalau di bulan Agustus sering ikut apa? Itu saja.
1: Kalau di sekolah. Biasanya upacara bermain.
0: Hah?
1: Upacara bendera.
0: Iyalah, selain upacara sudah pasti ikut lah. Kegiatan apa begitu maksudnya? Lomba.
1: Lari apa? Pertandingan biasa. Lari maraton.
0: Lari maraton. Ada dulu ya. Oh iya.
1: Biasanya banyak itu lari, lomba lari.
0: Oke. Okay. Itu saja.
1: Itu kalau itu pun kita cuma SD. Cuma di sekolah cuma SD, baru mulai SMP.
0: Okay.
1: Biasa kita cuma itu nonton atau ikut upacara di, tapi jalan biasa di sekolah, enggak ada di kantor wali kota biasa di mal.
0: Oke, baik. Ya, Ibu Esther, lagunya malam ini apa ini? Lagunya
1: 88,2 kok biasa besar kan itu sekali bermain.
0: Lagunya apa ini? Langsung ke lagu.
1: Oh, lagu apa dia bermain? Sama soal sekolah ternyata dari di sini di batas kota ini.
0: Okay. Tommy Jepisa. Oke.
1: Di sini Bumaya, di sini di batas kota ini.
0: Iya, baik. Silakan.
1: Salam pertama, datang ke Bumaya. Terima kasih yang ke telepon. Salam sehat, tetap semangat, salam bahagia. Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Selamat bermalam di sini. Dan pun sebagai di studio. Lima orang kan?
0: Iya.
1: Sekarang pertama ada Ibu Ros yang ada di Lailam. Selamat malam Ibu Ros. Terus ada orang Lailam juga. Ada Pak.

0: Selamat malam, Yenti. Keempat, ada
1: Yuk.
0: LGBT. Dan yang terakhir, ada peran Pepa Aco yang ada di Bournemouth.
1: Baik.
0: Baik.
1: Yuk.
0: Biar selalu tetap semangat.
1: Pasti.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Esther Lita yang ada di Girian Bitung ya. Oke, saya masih terima penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam, Bung Michael.
1: Selamat malam, Bung Viko. Aduh,
2: iyo,
1: kenapa baru dapat dengar, Bung Viko?
2: Ada masalah, baru ada HP.
1: Oh.
2: Ini baru ada.
1: Aduh, oke.
2: Iyo, so berapa tahun, berapa bulan?
1: Iyo, so lama pokoknya, no?
2: Iyo.
1: Semoga ada baik-baik juga, Kang Bung Viko, Kang.
2: Iya,
1: okay, sehat. Baik, Bung Viko, bagaimana suasana di Kakas ini jelang HUT kemerdekaan? Bagaimana suasana di sana?
2: Ya, masih mau siap-siap, Bung Michael.
1: Iya, maksudnya so mulai terlihat ke berbagai lomba atau apa?
2: Iya, segala latihan ini, Bung Michael.
1: Oh iyo, oke. Okay. Baik, Viko.
2: Ya.
1: Kalau Viko biasanya di bulan Agustus sering ikut kegiatan apa, Viko?
2: Yo, hobi sekali di mana-mana aja baik kan, Bung Michael. Lomba apa?
1: Hobi.
2: Okay.
1: Hobi.
2: Kalau gampang ya baik ikut.
1: Oke, okay, baik.
2: Lomba apa saja?
1: Yang penting lomba, Kang.
2: Iya, lomba.
1: Yang penting lomba. Oke, okay, deh. Bung Viko, malam ini ingin dengar lagu apa, Bung Viko?
2: Dari apa juga, Bung Michael?
1: Ya.
2: Edisi Litonga.
1: Edisi Litonga yang mana?
2: Pilu.
1: Hah? Pilu?
2: Judulnya begitu ya.
1: Pilu?
2: Pilu.
1: Pilu itu Panbers.
2: Oh iya, Panbers ya.
1: Panbers sudah turun tadi.
2: Apa jo yang trio itu dah
1: Triambisi
2: jo bisa ga
1: Triambisi yang mana
2: mama
1: oke
2: okay. Triambisi
1: iya baik iya silakan buat siapa lagunya lima
2: yang
1: orang
2: pertama masalah buat Bu Michael terima kasih angkat telepon bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih juga.
2: Salam pertama buat yang selewat tadi, Ibu Nike, salam dari Bung Viko. Juga yang kedua, Ibu Esther Lita dari Bitung. Dan yang ketiga, Bung Wekap. Keempat,
1: iya.
2: Ibu dari Paku Wiru. Ibu apa dia?
1: Elizabeth.
2: Elizabeth. Kata salam. Kelima, Ibu Ani jo.
1: Ibu Ani, Kota Mubagu.
2: Oke. Okay. Buat Bu Michael,
1: selamat.
2: Dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Bung Viko yang ada di Kakas ya.

0: Ya, satu penelpon terakhir kalau masih ada di 0821-9583-5080 sebelum saya bacakan WhatsApp-nya. Siapa yang beruntung? Silakan di 0821-9583-5080. Saya baca dulu. Oh ya, oke, baik, ini dia. Sudah ada. Oke, baik, Pro 1, selamat malam. Sayang sekali ya, tidak tersambung. Bisa dicoba lagi. Iya, oke. Oke, ini mudah-mudahan bisa. Iya, selamat malam, Pro 1.
1: Selamat malam, baik.
0: Selamat malam, Pak Morris.
1: Dengan Pak Rivo.
0: Oh, Pak Rivo di GPI ya?
1: GPI. Iya, iya.
0: Oke, Pak Rivo GPI rupanya. Apa kabar, Pak Rivo?
1: Iya.
0: Gimana kabar, Pak Rivo?
1: Iya, iya.
0: Sehat-sehat?
1: Pak Rivo, semasa waktu sekolah SMP dulu, Pak Rivo memang hobi olahraga.
0: Oh, olahraga.
1: Iya, iya. Jadi terus setiap kegiatan, timnas dan itu, kalau ada kegiatan olahraga, Pak Rivo tetap ikut.
0: Oh,
1: olahraga
0: gitu.
1: Apapun, baik. Pak Rivo tetap
0: jadi
1: selalu ikut kegiatan.
0: Jadi
1: jangan kalau kegiatan di luar olahraga kesenian begitu, jaga panggil mau menyanyi, suara kaleng, jaga melintang.
0: Begitu ya. Oke, baik Pak Rivo ya. Pak Rivo malam ini ingin saya hibur dengan lagu apa, Pak Rivo?
1: Oke, okay. Salam yo.
0: Lagu dulu.
1: Lagu Mike, lagu juga.
0: Lagu dulu, Pak Rivo. Pak Rivo ingin dengar lagu apa?
1: Pak Rivo dipanggil lagi. Semoga kita selalu sampai akhir siaran.
0: Pak Rivo, Pak Rivo ingin dengar lagu apa?
1: Salam yo yang sempat tadi.
0: Oke.
1: Sampai Bu Easter, selamat malam Bu Easter. Salam sehat ya,
0: iya.
1: Salam bagus selalu keluarga di rumah. Terus salam terhenti Ibu Ratna juga. Ya, selamat hari, selamat malam Ibu Ratna. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Baru ada terhenti Ibu juga, lupa selamat malam Ibu Ratna. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Baru yang keempat ada terhenti para Eko juga yang selamat pagi, selamat malam Pak Eko. Para pengusaha juga banyak buat para Eko keluarga ya. Dan yang terakhir ada Profe Kang Agus yang di Kalimantan Barat. Selamat malam Kang Agus. Salam sehat, salam sehat keluar Pak Eko ya. Semoga besok malam juga boleh gabung lagi.
0: Betul.
1: Bersama persatu.
0: Iya.
1: Oke, kembali ke Mike. Terima kasih banyak Bu Mai, tetap semangat, semoga kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat Bu Mai bersama keluarga kita di rumah.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Rivo. Sayang sekali Pak Rivo nggak request lagu ya malam hari ini. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau Pak Rivo pingin dengar lagu apa, silakan di WA saja. Saya putarkan. Yang penting lagu nostalgia nih. Pak Rivo penelpon terakhir, saya bacakan semua yang sudah masuk malam hari ini dari Pak Buts dulu ini.

Selamat malam Mike Boots, DJ Jukorsel. Topik teringat jelang 17 Agustus ikut lomba gerak jalan tingkat SD 8 km start dari Maumbi dekat interchange Venice di depan sentrum. Kirim salam buat Ibu Sieni Tomohon, Arya Tibunaken, Beni Jobolmut, Natali Palu, Fatmawati Bitung. Salam kompersa Mike, terima kasih. Ya makasih buat Pak Boots yang ada di Jeju Korsel ya. Saya lanjut dengan WhatsApp yang sudah masuk ya malam hari ini.

Dari Pak Jun, ya kalau Pak Jun di Ambon kegiatan kalau Pak Jun masih sekolah ikut kegiatan gerak jalan, main bola kaki dan main basket. Request lagu My Special Prayer. Salam buat Pak Aco, Vina, Seni, Els, Agnes ya pada alamat masing-masing. Salam sehat semuanya, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bu Mike. Terima kasih Pak Jun, saya lanjut lagi ya. Kak Nanang, terima kasih Kak Nanang, monitor terus ini Kak ya. Sehat selalu ya Kak ya. Kak Nanang yang ada di One Cup. Iya, saya lanjut lagi. Ini siapa nih? Selamat malam Bung Michael, Ruang Rindu Ibu. Oh, Ibu Ipin Palampat rupanya. Jawab topik ya, kalau Ibu Ipin waktu sekolah setiap bulan Agustus itu Ibu Ipin selalu jaiko lomba makan kerupuk ya, lari kelereng, lomba bintang vokali ya. Bung Michael mau pesan lagu DP judul Berikan Daku Kepastian. Berikan Daku Harapan mungkin ya.

Iya, lagu ini mau kirim buat Ibu Agnes Stelling, Vina Kanaan, Els Makalisung, buat orang Pebung Mike, terima kasih dan selamat malam. Mungkin maksudnya berikan daku harapan ya. Oke, ini saya pilihkan dari Iis Sugianto. Makasih buat Ibu Ipin, saya lanjut lagi. Ibu Agnes Detailing, kalau dulu saat masih sekolah bulan Agustus pasti ikutan beberapa lomba antar kelas, bahkan antar sekolah. Dan di bulan Agustus juga selalu langganan dapat lempar telur deng tepung dari teman-teman. Oh, ulang tahun paling kan. Dan ada satu kejadian waktu itu, saya sempat sesak napas karena tepung masuk ke mulut dan hidung. Kalau Bung Mike dang. Oke, kalau kita dulu semua kegiatan kita iko. Sampai ring panjat pinang rubu kita iko. Aku sedo kang, oke. Yang pasti semua kegiatan kita iko. Oke Bung Mike, semoga lekas semua sehat bagi berkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Lima spesial, Aurina Tataran, Natali Palu, Esther Girian, Haryati Bunaken, Benny Jo. Salam merdeka, sehat bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Lagu. Duh, Ibu Agnes pilih lagu dan Kang. Oke, nanti kita mau coba cari nih. Oke, ini Por Amarte, Christian Castro. Latin ini kayaknya nih ya. Oke, ditunggu lagunya ya buat Ibu Agnes.

0: Ya.
1: Dari Bu Agnes, saya lanjutkan lagi. Iya, ke Tata Aran ada Ibu Aurina. Iya, malam Bung, semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh, Deng tuh apa nih? Merah-merah dan akan sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Topik waktu di sekolah setiap menjelang 17 Agustus ikut lomba upacara bendera lagu Ruth Sanaya, Kaulah Segalanya.

Bung Mike, salam kenal ya. Makasih, God bless you. Salam kenal juga buat Femi yang ada di Bang Sulu Tomohon. Saya lanjutkan lagi. Selamat malam Bung Mike. Kalau untuk topik malam ini, kenangan 17 Agustus zaman SD ya, kita biasa ikut lomba CCA cerdas cermat yang isi pingsil di botol. Kenangan yang paling tidak bisa lupa itu Bung Mike lari karung. Mau salam-salam Joy yang lewat-lewat tadi, bungkus jadi satu Kang Bung Mike. Kalau Bung Mike kelihatan, bukan kelihatan, kedengaran ya. Suara lagi serak-serak, lagi sakit mungkin Kang. Iyo, ada sakit sadiki. ADL. Semoga Bung Mike cepat pulih nih. Request lagu, aduh lagu gaco ini Kang, ADL. Nanti kita mau cari dulu nih.

hati bagai terpenjara. Forbung Mike sukses terus sampai tutup acara. Makasih ADL di ujung Manado Utara, Maasing Tuminting. Oke, terima kasih ADL, Anda pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih yang sudah berbagi dengan Prosat untuk malam hari ini. Libur selalu, selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam hari ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda membawakan serangkaian acara program kami sepanjang hari ini. Dari Minggu tepat tanggal 16 Agustus 2026 untuk siang pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tegal Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1.0 Edo, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini bersama saya, Elin Salviani, menemani Anda di program Manado Pagi, pagi hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda di semangat pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah sehat semangat juga pastinya gitu yang mendengarkan Pro 1. Apalagi di semangatan hari ini kita awali dulu, seperti biasa program Mutiara Pagi untuk Mati Kristiani dimanapun Anda berada. Tentunya nanti juga akan ditahadir kan ada khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH MPDK Konselor gitu ya. Dan tentunya juga nanti merupakan serempaket rekaman kita hadirkan di roundingan Anda untuk pagi hari ini ya. Dan juga nanti akan kita hadirkan kidung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 akan kita hadirkan warta berita daerah pagi ya di pagi hari ini di ruang dengar Anda. Dan tentunya sampai nanti di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai pukul 8 pagi. Dan pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita akan nantikan nanti juga akan kita hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi gitu ya di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya itu tadi beberapa serangkaian acara di pagi hari ini yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita awali program yang pertama Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini kita hadirkan kidung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, apalagi juga untuk Anda yang bersiap-siap hari ini untuk ada mau berangkat juga untuk beribadah pagi gitu ya di sore hari ini, ataupun juga mungkin sedang beraktivitas apapun kerjaan Anda, semoga semuanya dilancarkan di hari ini ya. Dan perjalanan juga hati-hati di jalan, sama sampai tujuan dan terus bersama Pro 1 Manado. Dan nanti juga akan kita hadirkan sekali lagi khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH MPDK Konselor. Nanti kita hadirkan merupakan serial paket rekaman nanti ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita awali materi pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firman-Mu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firman-Mu dalam hati pikiran kami semua para pendengar. Tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita, itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita,
maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkatnya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan dan ujilah dia dengan ketulusan hati kita memuliakan namanya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan namanya. Agar kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepadanya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah namamu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan namamu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: semuanya, sebenarnya Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi di selamat pagi hari ini di program Manado Pagi, materi pagi cukup dulu gitu ya, dan semoga makin diberkati dalam Tuhan dan tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kita akan jelang tepat pukul 6 pagi akan kita hadirkan warta berita daerah gitu ya, pagi hari ini di hari Minggu tepat tanggal 16 Agustus 2026. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Warta berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Solviani. Tadi kan informasi yang pertama, pendengar, mendukung ketahanan pangan nasional, Kecamatan di Membe optimalkan penanaman padi.
1: Gerakan tanam padi di Kecamatan di Membe, Kabupaten Minahasa Utara terus digalakkan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Camat di Membe, Anjedenga, mengatakan meski di tengah dampak fenomena El Nino, namun para petani di wilayahnya masih bisa mengelola lahan, bahkan dengan menggunakan sejumlah teknologi terbaru, diantaranya program Roomsider atau tanam padi tanpa disemai.
2: Tujuan ini tentunya sebagai pemerintah berupaya untuk menciptakan teknologi agar dapat membantu masyarakat dengan pengeluaran yang kecil tetapi dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami juga bersyukur bahwa di tengah musim kemarau ini tetapi petani tetap semangat untuk menanam padi demi ketahanan pangan.
1: Program ini melibatkan pemerintah desa, dinas pertanian, serta dukungan teknologi modernisasi pertanian yang pada intinya akan bermuara pada peningkatan perekonomian petani.
0: Ancaman akibat fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara intens sosialisasikan kesiapsiagaan bencana.
1: Ancaman kebakaran mengintai di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino berkepanjangan saat ini. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mensiagakan personil serta sarana penunjang untuk mengantisipasi

0: cara dibakar.
1: Untuk menjaga stabilitas harga, pasokan dan harga pangan khususnya beras di masyarakat, Perum Bulog Divresulutgo melakukan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan retail modern.
2: Untuk menjaga stabilitas harga, pasokan dan harga pangan khususnya beras di masyarakat, Perum Bulog Divresulutgo melakukan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan retail modern, serta melaksanakan pasar murah, menggandeng pemerintah daerah dan juga TNI Polri. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Divresulutgo, Ermin Tora menyampaikan, penyaluran beras SPHP terus dijaga dan tetap tersedia di pasar tradisional dan retail modern.
3: Sekarang beras SPHP itu kami terus jaga supaya dia tersedia di pasar-pasar rakyat, di pasar utamanya pasar-pasar SP2KP yang dimonitor oleh dinas. Dan syukur saat ini masih terus terjaga melalui koordinasi antara Bulog dengan dinas dan Satgas Pangan. Saat ini beras SPHP masih tersedia di pasar rakyat. Juga demikian dengan di retail modern. Itu dari penyaluran untuk stabilisasi ketersediaan di pasar dan di retail modern. Termasuk juga sebagian melalui gerakan pangan murah untuk menjaga tersediaan di masyarakat.
2: Menurut Kabulog Ermin Tora, pihaknya saat ini sementara mempersiapkan untuk melakukan penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat. Dijelaskan nantinya para penerima manfaat akan menerima beras untuk periode 3 bulan yakni Juni, Juli, dan Agustus dengan jumlah 10 kg beras per bulan. Dengan jumlah 10 kg beras per bulan atau total 30 kg beras per 3 bulan. Roy Pesak melaporkan.
1: Perekrutan siswa-siswi Sekolah Nasional Tentegrasi atau SNT didasari SPMB yang ada saat ini.
2: Sistem perekrutan siswa baru di SMP dan SMA Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun ajaran 2026-2027 didasari sistem perekrutan murid baru SPBM yang ada saat ini. Ketua Tim Transisi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Molmong yang juga Kepala BPMP Sulut Febredian mengatakan siswa-siswi SNT direkrut dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan sekolah.
4: Untuk SPMB atau rekrutmen siswa baru kita menggunakan SPMB berdasarkan SPMB yang sudah ada. Jadi anak-anak direkrut dari anak-anak kita yang ada di sekitar rencana pembangunan Sekolah Nasional Integrasi, yang SMP dari SMP yang ada di sekitar, yang SMA yang ada dari sekitar, yang SMP yang kelas 7, yang SMA yang kelas 10 yang baru masuk. Jadi berdasarkan hasil SPMB di sekolah tersebut, kita menyaring beberapa siswa untuk menjadi siswa Sekolah Nasional Integrasi. Jadi diambil dari SPMB yang sudah ada. Sehingga dapat dipastikan bahwa secara peraturan dan secara kualifikasi anak-anak yang kita rekrut itu sesuai dengan aturan SPMB yang ada.
2: Sementara kebutuhan dari seluruh siswa-siswi SNT seperti seragam, peralatan belajar dan transportasi semuanya ditanggung oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Roy Pesak melaporkan.
1: TNI Angkatan Darat telah membangun 13 jembatan Garuda di Bumi Totabuan.
5: Kodim 1303 Kabupaten Bolamongondo telah membangun 13 jembatan Garuda untuk membantu akses masyarakat serta membuka kawasan-kawasan terisolir di Bumi Totabuan. Jembatan Garuda berupa jembatan beton dan jembatan gantung berhasil membantu kelancaran mobilitas warga, angkutan hasil bumi pertanian, serta meningkatkan distribusi logistik ke daerah pelosok. Dandim 1303 Bolmong Letkol Infantri Manasel Lomo mengatakan, lokasi pembangunan jembatan merupakan masukan dari pemerintah serta aspirasi masyarakat.
6: Kebetulan untuk titik-titik sasaran jembatan ini, kami dapatnya juga dari pemerintah daerah yang dikirim langsung kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikembalikan lagi kepada Angkatan Darat untuk dilaksanakan survei. Nah, dari hasil survei itu, kami bisa melihat mana yang menjadi prioritas dihadapkan kepada kebutuhan masyarakat. Karena selain untuk membuka jalur transportasi yang menghubungkan antara dusun 1, dusun 2 yang ada di Desa Mengkang ini juga dibutuhkan untuk membantu proses distribusi logistik, kemudian sebagai sarana transportasi. Kebetulan di belakang kami di dusun 2 sana itu ada tempat objek wisata, Pak.
5: Sejak program Garuda bergulir, Kodim 1303 Bolomong telah membangun 13 jembatan yang sangat membantu masyarakat secara kebutuhan maupun perekonomian.

0: Jembatan Garuda merupakan program pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Republik Indonesia sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat.
1: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus menghadiri launching 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia secara terpusat dan daring, termasuk di dalamnya 32 titik jembatan Garuda dan 6 titik air bersih di wilayah Kodam 13 Merdeka di Desa Lotak, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Pangdam Merdeka mengatakan, Jembatan Garuda merupakan program pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat.
2: Kita sama-sama perusahaan bersama Wakil Bupati Minahasa, kemudian dari Kodim 1309 beserta Forkopimda semua meresmikan jembatan di Desa Lota, Kecamatan Pineleng. Ini jembatan total 97 untuk wilayah kami Kodam, yaitu Gorontalo dan Manado. 57 diantaranya adalah di Sulawesi Utara. Ini jembatan total yang ke-63 seingat kami, yang sisanya masih dalam proses. Kami lihat antusias masyarakat sangat senang sekali dengan adanya jembatan, karena untuk di Lota ini menghubungkan ke kabupaten tetangga atau di Minahasa dan Kota Tomohon.
1: Hingga saat ini pembangunan jembatan Garuda di wilayah jajaran Kodam 13 Merdeka telah dilaksanakan di 97 titik dengan 63 titik telah selesai 100%, sementara 34 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pangdam Mirs Agus berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal. Dia pun mengajak masyarakat penerima manfaat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
0: 300 kontingen Gerakan Pramuka Sulut mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 bertepatan dengan pelaksanaan Jambore Nasional ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Utara, Kak Grevo Gerung mengatakan, Jambore Nasional 2026 berlangsung mulai 12 Agustus hingga 21 Agustus yang diikuti sekitar 20.000 anggota pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Menurutnya, Jambore Nasional tahun ini mengangkat tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, peserta dari Sulawesi Utara akan mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan cinta alam, pertunjukan budaya, hingga keterampilan dasar kepramukaan.
3: Nah, untuk Sulawesi Utara, sekitar 230-an peserta, penggalang, utusan dari kuartir cabang di Sulawesi Utara, dan tambah pembina pendamping, jadi ada sekitar 350-an peserta dari Sulawesi Utara. Semuanya riang gembira ini di Cibubur itu. Kegiatan ini mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 21. Nah, yang dari Sulawesi Utara sudah datang mulai dari tanggal 9, mempersiapkan, mendirikan tenda, kemudian membuat pagar. Jadi memang benar-benar keterampilan pramuka yang mereka tonjolkan di sini. Mereka.
1: Sementara itu, terkait momentum Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus, Kak Grevo mengajak generasi muda di Sulawesi Utara untuk terus aktif dalam gerakan pramuka. Dia pun menilai pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda karena proses kaderisasinya berlangsung sejak usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif hingga awal Agustus 2026.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif hingga awal Agustus 2026. Kepala BP Sulut Wateki mengatakan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, akademisi, media, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
5: Biasa ini di mana-mana tuh Indonesia ya, di ibu kota provinsi memang biasanya perlu ada dukungan yang lebih karena complicated ya. Katakan masyarakat, kita datang ke sana, tidak ada orangnya, pada kerja, baru pulang malam dan sebagainya, itu complicated memang. Memang yang pasti punya tudungan di kota Manado. Dan kami dari tim provinsi juga seluruh organik itu turun ke lapangan untuk membantu di Kota. Justru Sangihe ini tim kedua setelah Bontara.
4: Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
0: Upaya membangun prestasi olahraga berkuda di Sulawesi Utara terus didorong melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan.
4: Upaya membangun prestasi olahraga berkuda di Sulawesi Utara terus didorong melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan. Karteker Ketua Pemprov Pordasi Sulut James Wahani mengatakan, sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, klub, pelatih, atlet, hingga pihak swasta menjadi faktor penting dalam pengembangan olahraga berkuda di daerah ini.
6: Tentunya ke depan akan terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten kota yang biasa kita berpartner untuk melangsungkan event-event yang berkontinu. Yang biasa kita laksanakan per tahun itu kurang lebih 3-4 kali event. Jadi potensi kuda-kuda pacu di Sulawesi Utara dengan adanya event-event yang kita laksanakan kontinu dengan terbuktinya pada Kejurnas Seri 1 kemarin di mana Sulawesi Utara berhasil merebut juara umum 1 di Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat. Tentunya ini menggairahkan lagi para peternak-peternak kuda pacu di Utara.
4: Wahani menambahkan dengan pembinaan terarah dan konsisten, olahraga berkuda di Sulawesi Utara diharapkan semakin berkembang.
0: Kuasa hukum Tian Ngantung, jangan cuma salahkan pembalap, usut tuntas keselamatan drag race Kota Mobagu.
7: Michael R. Dotulong, kuasa hukum dari Tian Ngantung, pembalap drag race, meminta penyidik kepolisian daerah Sulawesi Utara mengusut tragedi kecelakaan drag race di Kota Mobagu secara objektif, menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada dugaan kesalahan pembalap. Pengacara Michael Dotulong menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, namun meminta penyidik turut memperhatikan kondisi kesehatan Tian yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan waktu pemulihan.
8: Selaku warga negara yang beritikad baik dan patuh dan taat hukum, orang tua daripada Christian Ngantung mendorong agar tetap aktif bahkan proaktif terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara, dan kami mendukung penuh. Bahkan apabila memang ada hal-hal yang diperlukan daripada anak daripada klien kami, kami sangat kooperatif dan siap untuk bekerja sama. Namun seperti yang kami sampaikan tadi di awal, kalau sampai saat ini memang ada hal-hal yang belum mungkin bisa dilakukan secara maksimal mengingat keadaan fisik dan kesehatan daripada anak daripada klien kami tiada tersebut, sehingga mungkin setelah ada penanganan dokter kemudian cukup adanya alasan yang sesuai dengan hukum memang dapat dilakukan pemeriksaan, maka tentu kami akan segera menghadirkan Tian Ngantung untuk bisa diperiksa sebagai saksi di Polda Sulawesi Utara.
7: Michael juga menjelaskan jika saat ini Tian diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, maka kliennya memiliki hak yang dijamin pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, antara lain hak didampingi advokat, memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, serta bebas dari intimidasi dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Michael Dotulong juga meminta penyidik tidak hanya menyoroti dugaan kelalaian pembalap, tetapi memeriksa seluruh rangkaian penyelenggaraan lomba, mulai dari legalitas acara, kelayakan lintasan, standar keselamatan, sistem pengamanan, posisi penonton, pembatas lintasan, hingga kesiapan panitia mengantisipasi resiko kecelakaan. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Imi Sulut, klarifikasi mendapatkan izin kegiatan otomotif. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Berti Lumempau, SH, sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
9: Berti Mempo, kapasitas di IMI Sulawesi Utara sebagai apa ini?
10: Baik, guys, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
9: Iya.
10: Terkait dengan tragedi atau peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Kota Mobagu, saya dipercayakan oleh pimpinan, oleh Ketua Pemprov IMI Sulut untuk mewakili ya.
9: Iya.
10: Diwakilkan untuk ada membuat semacam ada tim, kita membuat tim. Kebetulan saya juga ketua tim investigasi dalam persoalan ini. Jadi bentuk peranan kita juga menyikapi terkait tragedi atau peristiwa yang terjadi di Kota Mubagu itu dari internal sendiri membuat tim investigasi itu karena berdasarkan petunjuk juga dari PP ini pusat yang di Jakarta.
9: Oke, tim investigasi ini seperti apa?
10: Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan khususnya pihak-pihak yang ada di dalam ini sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan yang berhubungan berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini. Tapi kemudian saya juga mau sampaikan bahwa ini bukan bagian daripada kita mau menghalangi ya. Justru dengan tim ini kita justru akan memberikan dukungan. Mungkin juga bisa saja hasil dari tim ini bisa menjadi referensi nanti kepada aparat penegak hukum.
9: Ya, ke depannya. Nah, kalau ada tim investigasi, apakah sudah ada hasil dari investigasi tersebut?
10: Tadi barusan kita ambil keterangan ya beberapa pihak yang kebetulan juga pihak itu juga sudah diambil keterangan di Polres Kota Mubagu tadi malam kemarin, sehingga kami juga sudah mengambil beberapa keterangan terkait ya masing-masing tugas dan kewenangan. Karena ketika ada perlombaan seperti ini kan tentunya ada surat semacam rekomendasi bahkan surat tugas bagi pengurus IMI yang punya lisensi ya. Yang punya lisensi sehingga dia punya kewenangan untuk menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba.
9: Mungkin dari investigasi ini mungkin ada bisa disampaikan apa saja yang diinvestigasi ini?
10: Ya pertama tentunya menyangkut tugas-tugas ya, tugas-tugas contoh kan kita acuannya kepada peraturan nasional kendaraan bermotor PNOKB. Jadi acuannya kita di situ. Dengan juga kita acuan kepada peraturan Dagres yang tahun 2020. Jadi kita ingin tahu sejauh mana peranan atau tugas ini apa sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi contoh pimpinan lomba itu apa tugas dan kewenangannya, pengawas lomba seperti apa, itu seperti ini. Masih di lingkup internal dulu. Nah, nanti pengembangannya bisa juga kita mengambil keterangan ke pihak-pihak yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau tragedi yang terjadi.
9: Ini mengambil investigasi karena ada kejadian. Nah, kenapa investigasi sebelum kejadian atau saat akan melakukan kegiatan tidak ada investigasi atau tidak ada turun lapangan, mungkin bisa dijelaskan Pak Berti?
10: Baik ini, jadi saya mau menyampaikan tahapannya ya. Tahapannya, apa sih kewenangan organisasi ini? Ini adalah organisasi otomotif ya, yang diakui oleh pemerintah dan mempunyai semacam legal standing, kedudukan untuk setiap ada kegiatan-kegiatan perlombaan kendaraan bermotor itu harus mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga tujuannya bagian dari salah satu syarat untuk pihak kepolisian mengeluarkan izin. Jadi itu, seperti itu. Sehingga tahapannya ketika ada contoh penyelenggara, organisasi, klub, otomotif yang akan mengadakan satu event ya, kendaraan bermotor, apakah itu roda 2 maupun roda 4, itu dia harus meminta rekomendasi, bermohon, membuat surat permohonan rekomendasi dari IMI Sulut dalam hal ini. Nah, namun dalam membuat rekomendasi ini, kita juga punya salah persyaratan. Jadi tidak segampang ketika mau ada permohonan, kita juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara atau panitia pelaksana kegiatan event, apakah itu roda 2 maupun roda 4. Contoh salah satu adalah kita harus tahu lokasinya. Tahu lokasinya di mana, dan itu ketika tahu ada lokasinya ada, itu ada tim, ada penugasan dari tim yang akan survei, menilai kelayakan. Jadi lokasi ini diajukan oleh penyelenggara atau panitia. Apakah itu lokasi itu diajukan ada 3 lokasi ataupun 1 lokasi, itu tergantung penyelenggara. Nah, informasi yang kita dapat ada 3 lokasi yang diajukan oleh penyelenggara, tapi ketika disurvei hanya 1 yang dianggap layak. Nah, tapi dalam survei itu dianggap layak, ada catatan-catatan yang kita berikan kepada penyelenggara untuk disiapkan catatan-catatan itu menyangkut keselamatan.
0: Berita selanjutnya pendengar, Women Aircraft RI berharap TIF ke depan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Tomohon.
11: Tomohon International Flower Festival 2026 kembali menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, sekaligus peluang investasi di Sulawesi Utara kepada dunia. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIF tahun ini menjadi istimewa karena memasuki edisi ke-14 dan tetap konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026.
12: Bunga-bunga segar yang melimpah di kota Tomohon hari ini menjadi wujud nyata dari kemakmuran alam, kreativitas masyarakat, serta kedaulatan karya anak bangsa di daerah yang turut berpartisipasi dalam memperkuat perekonomian Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkeadilan.
11: Ia menilai TIF tidak hanya menjadi festival bunga dan pariwisata, tetapi juga menjadi motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor, mulai dari petani bunga, pengrajin, dekorator, pelaku kuliner, perhotelan, hingga transportasi.
0: Mona Klor, respon keluhan warga Semompo yang sulit mendapatkan air bersih.
13: Keluhan terkait sulitnya mendapatkan air bersih disampaikan warga Kelurahan Semompo, Kota Manado. Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Mona Klor. Mona mengatakan kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat, khususnya warga di lingkungan 3 Kelurahan Semompo.
14: Harapan dari masyarakat, kebetulan di sini dinas-dinas juga hampir semua hadir, jadi masyarakat

0: PSI ini kita tahu nih untuk SPRKIM, tapi sekarang ternyata sudah dialihkan ke PUPR. Jadi nanti orang akan berkoordinasi dulu dengan dinas yang ada, karena ini ternyata ada sedikit penyesuaian tupoksi.
1: Ia pula berharap persoalan akses air bersih yang dikeluhkan warga Sumompo dapat segera mendapatkan solusi, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026 yang kami rangkum dalam Itisar Berita. Dan tentunya pendengar, tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Sulfiani, selamat pagi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini di program Manado Pagi. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kayaknya kurang lengkap ya kalau pagi hari ini untuk Anda yang sedang bersiap-siap ingin beraktivitas di luar ataupun mungkin ada planning rencana jalan-jalan hari ini. Tentunya Anda juga harus pantau, juga harus tahu bagaimana hari ini perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Sulawesi Utara dan sekitarnya ya. Oke, untuk ini semua tetap terus bersama Pro 1 Manado dan kita langsung dengarkan informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Sulut gitu ya, bersama prakirawan Pak Dito. Pak Dito, silakan informasinya.
1: Ya, baik, berikut kami informasikan perkiraan cuaca yang berlangsung hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara. Waktu 24 jam ke depan pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk perakiraan cuaca untuk di wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara, hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dari pagi, siang, sore, malam hingga esok hari, ini hari nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada angin dengan kategori sedang dan tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, serta Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan pukul 7 waktu Indonesia Tengah esok hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan pukul 2 waktu Tengah dini hari nanti. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El dengan kategori kuat sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi peringatan dini BMKG selama musim kemarau mungkin meningkatkan tinggi gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Dito gitu ya yang sudah menyampaikan informasi berkaitan cuaca dari BMKG untuk pagi hari ini gitu ya. Yang pastinya itu tadi namanya juga perkiraan kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan sedaya payung sebelum hujan dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini masih bersama saya Elin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di Manado pagi hari ini ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya, ataupun juga yang dari tadi pagi subuh-subuh sudah mendengarkan RRI Pro Satu Meredo. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak gitu ya informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, okay, di pagi hari ini pendengar akan saya hadirkan beberapa informasi di pagi hari ini, berita pemberitahuan putusan ya dari pengadilan. Dan yang pasti kali ini berita pemberitahuan putusan berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Janti Langi Kaligis ya. Sekali lagi ditujukan kepada Janti Langi Kaligis, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat dahulu beralamat di Kelurahan Bitung Timur, Empang, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Yanti Langi Kaligis sebagai tergugat dalam perkara antara Fernando Willem Porong sebagai penggugat lawan Yanti Langi Kaligis sebagai tergugat. Isi berita diberitahukan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 238 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN titik BIT telah diputus pada tanggal 20 Juli 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili pertama menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam verstek. Ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kota Bitung pada tanggal 3 Desember 2009 sebagaimana tercatat pada kutipan akta perkawinan nomor 7172 CPKO CPK 0412200900601 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatatkan dalam daftar yang tidak daftar maksud kami dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000. Sekali lagi menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000. Sedemikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih jurusita Noval Litamaka. Oke, pasti pendengar tadi berapa informasi tujuan kepada Yanti Langi Kaligis gitu ya. Tentunya berita pemberitahuan putusan sidang. Kemudian ada lagi beberapa informasi berita pemberitahuan putusan sidang. Berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Ashalia Nakoda, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dahulu beralamat di Kelurahan Nador Bolaang, lingkungan 3, RT 005 Kecamatan Lembeh, Selatan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat dalam perkara antara Mulyadi Tahuriri sebagai penggugat lawan Ashalia Nakoda sebagai tergugat. Isi berita diberitakan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 31 garis miring PDT titik G garis miring 2026 titik PN titik BIT telah diputuskan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Pengadili pertama menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Kemudian kedua mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kepulauan Sangihe tanggal 13 Januari 2016 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 7103 KW 1301202016 0011 yang dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bitung putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 60 hari terhitung sejak putusan perceraian, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu juga, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik. Disampaikan terima kasih Jurusita Noval LT Tamaka. Dan ada lagi pendengar informasi berita pemberitahuan selanjutnya, berita pemberitahuan putusan kepada tergugat perkara nomor 72/PDT.G/2026/PN Manado. Dan tentunya diinformasikan ini informasi berita pemberitahuan putusan kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Olvi Octavia Polii. Sekali lagi ditujukan kepada Olvi Octavia Polii, alamat dahulu di Perumahan Wenwin, Desa Sea Tumpengan, Jaga 4 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Putus 20 Juli 2026. Amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan

2008 tertanggal 11 November 2008 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa tetap bermaterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tempat perceraian terjadi agar putusan perceraian penggugat dan tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan. Dan kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolongmongondo tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat putusan perceraian penggugat dan tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000 dalam perkara perdata antara Sulfiani Baweleng AMD Kep sebagai penggugat lawan Olvi Oktavia Polii sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih yang memberitahukan jurusita Rudy Peter Sumlang pendengar. Ya, pendengar tadi beberapa informasi berita pemberitahuan putusan pengadilan kepada tergugat gitu ya yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Untuk Anda yang mungkin mengenal ataupun mengetahui tempat informasi ini yang ditujukan tadi gitu ya, tentunya bisa memberikan informasi ini selengkapnya juga gitu ya. Dan tentunya terima kasih juga atas kebersamaannya dan tentunya dan kerjasamanya juga gitu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang juga selalu mendengarkan RRI Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pasti untuk Anda pendengar masih di Manado Pagi, saya akan terus menemani Anda di menghadirkan informasi-informasi terlengkap lainnya. Kita terus bersama Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Manado Pagi.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan.

0: makan di tempat yang kita kunjungi.
1: Oh, kalau Noel lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
0: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
1: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
0: Betul, Noel. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedo. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia di 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat beribadah juga untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, ataupun yang ada yang baru pulang ibadah subuh tadi, pagi tadi gitu ya, ataupun juga mungkin Anda yang sedang bersiap-siap hari ini untuk ke tempat peribadatan ya. Dengan semua selamat beribadah untuk Anda semuanya, semoga hari ini juga tambah semangat mendengarkan Pro 1 Monedo. Untuk Anda yang dalam perjalanan, ada menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, tentunya selamat pagi semuanya. Maupun kegiatan-kegiatan Anda ataupun yang sudah menikmati sarapan paginya hari ini, atau yang masih berkutat-kutat di dapur sibuk hari ini mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta, ataupun juga mungkin hari ini ada yang beraktivitas di pasar-pasar, pertokoan, semuanya semoga dilancarkan hari ini gitu ya, semua kegiatan-kegiatan Anda. Dan yang pasti semoga hari ini tambah semangat juga mendengarkan Pro 1 Monedo. Dan sekarang pendengar, ada beberapa informasi yang saya kutip masih dari rri.co.id gitu ya. Di sini diinformasikan Wali Kota Tomohon, Karol J.A. Senduk SH, dari didampingi Ketua TPPKK Kota Tomohon, Dr. Gigi Jendak Senduk Karundeng gitu ya, menghadiri upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin Manado pada hari Jumat 14 Agustus 2026 yang lalu, pendengar. Dan tentunya upacara pengukuhan dipimpin langsung pada saat itu oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Penawirawan Julius Silvanus SE, selaku inspektur upacara. Sebanyak 60 anggota paskibraka yang merupakan perwakilan dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pada peringatan hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-81 di tahun ini gitu ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kehadiran Wali Kota Karol Senduk dan juga Ketua TPPKK Kota Tomohon dalam kegiatan tersebut juga memiliki makna khusus. Keduanya hadir sebagai orang tua dari Iren GH Senduk yang juga dipercaya menjadi salah satu anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sebagai utusan Kota Tomohon, pendengar. Selain Iren GH Senduk, Kota Tomohon juga mengirimkan 3 siswa lainnya, sehingga total 4 pelajar asal Tomohon berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara di tahun ini, pendengar. Dan bahkan keikutsertaan 4 siswa asal Tomohon dalam Paskibraka Provinsi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Tomohon khususnya. Hal ini juga menunjukkan kualitas generasi muda Tomohon yang mampu bersaing dan juga memenuhi kriteria seleksi yang ketat di tingkat provinsi. Dan bahkan para anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan akan bertugas juga dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Dan bahkan pemerintah Kota Tomohon berharap para anggota Paskibraka, khususnya utusan dari Kota Tomohon, ini dapat menjalankan tugas dengan baik serta menjadi teladan juga bagi generasi muda dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan cinta tanah air. Ya, pernyata tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangan Anda yang saya kutip dari portal berita kami, rri.co.id. Putri Wali Kota Tomohon resmi dikukuhkan sebagai Paskibraka Sulut 2026.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Dim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku, Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, terbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah mulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, mandi merupakan aktivitas sehari-hari yang umumnya aman. Namun kebiasaan mandi dengan perubahan suhu air yang ekstrim ini kerap juga dikaitkan dengan resiko gangguan kesehatan termasuk stroke gitu ya. Nah, meski demikian pendengar, masyarakat perlu berhati-hati juga terhadap informasi yang menyebut bahwa mandi dengan cara tertentu secara langsung ini bisa menyebabkan stroke gitu ya. Nah, dari laman American Stroke Association, stroke ini tuh juga terjadi ketika aliran darah ke bagian otak kita terganggu atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Jadi faktor risikonya tuh lebih banyak ya, berkaitan dengan kondisi pembuluh darah dan kesehatan seseorang dibandingkan aktivitas mandi itu sendiri, pendengar. Dan salah satu kebiasaan yang sebaiknya dihindari adalah langsung mengguyur tubuh dengan air yang sangat dingin atau sangat panas, terutama setelah tubuh mengalami perubahan suhu atau aktivitas berat. Jadi perubahan suhu mendadak dapat juga ini membuat tubuh bereaksi terhadap perubahan pembuluh darah dan tekanan darah. Namun hal ini juga tidak berarti mandi air dingin atau panas itu otomatis menyebabkan stroke gitu ya. Nah, kesalahan lain adalah mandi terlalu panas dalam waktu lama. Jadi suhu air yang terlalu tinggi ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan juga membuat seseorang tuh merasa pusing atau lemas. Jadi pada orang tertentu kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko jatuh atau pingsan di kamar mandi, pendengar. Jadi agar lebih aman, air mandi itu sebaiknya digunakan pada suhu yang nyaman dan tidak ekstrim. Jadi tubuh juga bisa dibiasakan secara bertahap terhadap perubahan suhu, terutama juga bagi orang lanjut usia atau mereka yang memiliki masalah tekanan darah. Dan yang jauh lebih penting adalah mengenali tanda-tanda stroke gitu ya. Jadi gejalanya itu dapat muncul secara tiba-tiba, seperti wajah menurun pada satu sisi, kelemahan atau mati rasa pada lengan atau kaki gitu ya, terutama pada sisi tubuh, serta kesulitan berbicara dan juga memahami pembicaraan. Jadi gangguan penglihatan, kehilangan keseimbangan, pusing mendadak, dan sakit kepala hebat itu tanpa penyebab yang jelas ini juga bisa menjadi tanda-tanda stroke gitu ya. Dan kalau gejala tersebut muncul, jangan menunggu sampai membaik sendiri. Jadi stroke ini tuh juga merupakan kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis segera. Jadi semakin cepat pasien mendapatkan penanganan, semakin besar juga peluang untuk mengurangi resiko kerusakan otak dan kecacatan gitu ya. Jadi kesimpulannya, bukan mandi itu sendiri yang menjadi penyebab utama stroke gitu ya. Jadi masyarakat juga sebaiknya menghindari perubahan suhu ekstrim saat mandi, tapi juga tidak perlu takut mandi air dingin atau air hangat secara wajar karena menjaga tekanan darah, kadar gula dan kolesterol, berhenti merokok serta menjalani pola hidup sehat ini tetap menjadi langkah penting juga untuk menurunkan risiko stroke. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Dan nanti kan kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sekedar informasi pendengar, nanti akan kita hadirkan secara langsung ibadah minggu pagi setelah warta berita gitu ya, tentunya. Dan langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Gemim Sion Telling Sentrum Manado. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.